0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Sembilan koma delapan Prodo FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Sepada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kali ini ngomongin soal dunia kerja. Nah, ngomongin soal atasan nih pasti ada dakdikduknya ya. Ya, tapi emang atasan itu punya peran penting ya untuk menentukan bagaimana seseorang menjalani kesehariannya di tempat kerja ya teman Pro 2. Dan juga cara seorang pemimpin memberikan arahan, menyampaikan kritik hingga menghargai hasil kerja bawahannya bisa mempengaruhi kenyamanan dan perkembangan karir. Namun tidak semua perilaku atasan yang membuat karyawan tidak nyaman otomatis disebut toksik gitu ya. Ada perbedaan antara pemimpin yang tegas dan atasan yang secara konsisten menunjukkan perilaku yang merugikan anggota tim. Dikutip dari Very Well Mind, psikolog klinis dari Bedrock Psychology Group, Dr. Paolo Sova, PsyD ya, mengatakan bahwa atasan yang toksik tidak mempertimbangkan kesejahteraan ataupun perkembangan profesional karyawannya. Nah, perilaku itu bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari terlalu mengontrol pekerjaan hingga tidak memberikan dukungan ketika karyawan membutuhkan. Nah, lantas apa saja sih tanda atasan toksik yang perlu diwaspadai, teman Pro 2? Oke, yang pertama adalah, ayo apa, berani gak sih ngebahasnya? Oke, kita kutip dari Very Well White tadi ya. Yang pertama itu, tanda atasan yang toksik sering mengkritik tanpa memberikan masukan yang membangun. Hanya tahu ngeritik aja gitu, tapi tidak ada apa ya, motivasinya gitu ya. Kritik emang bagian dari pekerjaan ya. Seorang atasan tentu perlu menyampaikan kekurangan agar karyawan bisa memperbaiki hasil kerjanya. Namun, kritik yang terus-menerus tanpa disertai arahan yang jelas bisa menjadi tanda lingkungan kerja yang tidak sehat. Atasan toksik ini cenderung hanya menyoroti kesalahan tanpa memberikan dukungan atau solusi. Nah, kritik juga bisa digunakan untuk merendahkan karyawan atau mempertahankan posisi dan juga mempertahankan kekuasaan gitu. Menurut psikolog klinis Dr. Jolie Silva PhD, atasan toksik bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol karyawan melalui manipulasi, taktik menakut-nakuti, atau perilaku perundungan. Sebaliknya, pemimpin yang suportif tetap dapat memberikan kritik tetapi menyampaikannya sebagai umpan balik yang membantu karyawan berkembang ya. Yang kedua adalah mengambil hasil atas pekerjaan bawahannya. Ya, kamu mengerjakan sebuah proyek dari awal sampai selesai, tapi saat hasilnya dipresentasikan justru atasan yang mendapatkan seluruh pujian. Jika hal itu terjadi berulang kali, perlu diwaspadai ya atasan seperti ini. Atasan yang mengambil kredit atas pekerjaan bawahannya ini tidak hanya membuat karyawannya merasa tidak dihargai, tapi itu juga bisa menghambat perkembangan karir karena kontribusi karyawan jadinya tidak terlihat. Sayang banget ya teman Pro 2. Jadi kita gak dianggap banget pekerjaannya, padahal pekerjaan kita udah diakui sama atasan. Kita sebagai sudah diklaim gitu ya sebagai pekerjaannya. Jadi pemimpin yang baik seharusnya mampu mengakui kontribusi dari anggota tim dan memberikan penghargaan atas keberhasilan yang dicapai bersama. Yang ketiga adalah tidak menghargai anggota tim ya. Nah, rasa hormat adalah bagian penting dalam hubungan kerja. Tanda kurangnya penghargaan bisa terlihat dari kebiasaan memotong pembicaraan, mengabaikan ide karyawan, meremehkan pendapat atau tidak mempertimbangkan masukan dari anggota tim. Jika perilaku itu terjadi secara konsisten, karyawan bisa merasa tidak dianggap sebagai bagian penting dari tim. Pada akhirnya, kondisi ini bukan hanya memengaruhi hubungan antara atasan dan bawahan, tapi juga bisa menurunkan motivasi untuk berkontribusi di tempat kerja. Oke, tanda yang berikut adalah terlalu sering melakukan micromanagement. Ya, atasan emang perlu ya memantau pekerjaan tim gitu. Namun pengawasan yang terlalu detail hingga karyawan merasa gak punya ruang untuk mengambil keputusan sendiri, ini bisa jadi masalah gitu. Perilaku ini dikenal dengan micromanagement.
Oke, yang terakhir yang berikut belum terakhir adalah sering pilih kasih. Nah, kemudian tidak mau mendengarkan atau menerima masukan. Wah, merasa beliau adalah atasan. Dan juga yang terakhir, lepas tangan dan tidak memberikan arahan. Ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda atasan yang toksik ya. Nyuruh aja kamu kerja, padahal dia sendiri gak tahu nih ini arahnya harus kemana gitu. Taunya beresin deh sana gitu kan. Aduh, semoga kita gak menemukan ya atasan toksik seperti ini, teman Pro 2. Oke. Gimana cara menghadapi situasi ini, teman Pro 2? Jadi kalau saran juga nih dari Farewell Mind tadi adalah, langkah pertama yang bisa dilakukan oleh kita adalah mendokumentasikan kejadian yang dianggap bermasalah. Catat tanggalnya, bentuk perilaku, komunikasi yang terjadi, dan dampaknya terhadap pekerjaan. Dokumentasi bisa membantu jika masalah itu nantinya perlu dibicarakan dengan bagian sumber daya manusia atau atasan yang lebih tinggi. Karyawan juga bisa menetapkan batasan yang jelas, terutama terkait komunikasi dan pekerjaan di luar jam kerja selama situasinya memungkinkan. Jika memungkinkan, bicarakan masalah secara profesional dengan atasan, hindari tuduhan dan fokus pada perilaku serta kebutuhan yang ingin diperbaiki. Misalnya daripada mengatakan bahwa atasan terlalu mengkontrol, ya, kita bisa menyampaikan bahwa mereka membutuhkan ruang untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dengan tetap memberikan pembaruan pada waktu yang telah disepakati. Jika perilaku sudah masuk ke ranah perundungan, pelecehan, diskriminasi, atau bentuk pelanggaran lainnya, kita bisa mempertimbangkan untuk melaporkannya kepada HR atau pihak yang berwenang di perusahaan. Dan apabila upaya itu nggak berbuah hasil, perpindahan tim mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan. Atau mencari lingkungan kerja lain juga menjadi pilihan. Yang terpenting adalah jangan menganggap semua masalah di tempat kerja sebagai kegagalan pribadi ya. Lingkungan kerja yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi karyawan untuk bekerja, berkembang, dan mendapatkan penghargaan atas kontribusinya. Setuju gak sih? Salah dikritisi kalau benar diapresiasi, ya kan? Biar balance gitu. Oke, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lewatkan, kita bakal ada talk show singkat nanti di jam 9 pagi ya, seputar narkoba. Oke, tetap di sepeda Pro 2 FM.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambuah Tempat Terbaik Kamu. Pagi ini Tempat Pro 2 masih bareng sama Rara di Spada Pro 2 FM. Dan di topik kita pagi hari ini ya, tema ya seputar narkoba. Iya, seperti biasa di sesi talk show kali ini ya, obrolan ringan lah. Kita bakal ngobrol sama narasumber yang kompeten ya, bisa dibilang gitu pastinya, dan yang pastinya bisa menginspirasi kamu juga, bisa menjadi menambah wawasan kamu juga gitu kan. Oke, pagi ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas topik kita ya tentang narkoba dari sisi medis ya, kira-kira apa sih yang terjadi pada tubuh dan otak kita ya kalau mungkin mengonsumsi narkoba gitu. Karena itu kita bakal ngobrol sama ibu dokter yang cantik, yang muda dan bertalenta dari Surabaya nih, Dr. Yovita Alfiana Esket, yang sudah terhubung di ujung telepon kita selaku dokter umum dan juga health educator. Langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Ibu Dokter.
1: Halo, selamat pagi Kak Rara dan teman kedua.
0: Gimana kabar hari ini, dokter?
1: Alhamdulillah baik Kak Rara. Kak Rara gimana nih kabar ini?
0: Alhamdulillah baik, sehat dokter. Cuma agak bindeng sedikit aja. Oke, ini officially dokter umum ya, dokter ya. Ini kesibukannya apa, boleh tahu? Pendidikannya gimana?
1: Kesibukannya aku ini masih berakhir di tesis ke S2. Doain ya semoga selesai karena mau sudah S2.
0: Amin, kita doakan nih dokter lancar.
1: Amin, masya. Terima kasih Kak Sian.
0: Oke, baik dokter. Berarti ini lepas lagi free ya, berbagi dengan kita pagi ini. Terima kasih buat waktunya nih dokter.
1: Sama-sama.
0: Oke, dan kalau ngomongin soal narkoba ini dokter ya, ini bisa kita lihat dari banyak sisi gitu, terutama dari sisi medis ya Bu Dokter ya. Sesuai dengan topik kita pagi hari ini, bagaimana sih melihat narkoba dari sisi medis? Kira-kira apa sih yang terjadi pada otak kita, tubuh kita kalau mengkonsumsi penyalahgunakan ya yang namanya narkoba ini gitu. Baik, yang pertama Bu Dokter, kita pengen tahu nih gitu ya, reaksi awal apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita ya saat pertama kali menggunakan narkoba ini gitu.
1: Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya, hari ini kita ngebahas terkait narkoba gitu. Jadi menurut jurnal internasional dari National Institute of Drug Abuse ini ya, dari Drug Brain and Behavior, bahwa cara kerja otak ini kan, dia otak itu terdiri dari miliaran sel ya, karara ya, yang disebut neuron. Nah, ini disusun dalam sirkuit dan jaringan. Setiap neuron itu dia tuh bertindak sebagai saklar ya ibaratnya, yang mengontrol aliran dari informasi yang ada di tubuh kita, yang ada di otak. Kalau dengan neuron itu menerima cukup sinyal dari neuron lain yang terhubung dengannya, dia akan untuk mengirim pesan itu bunyi melepaskan suatu neurotransmitter ya antar neuron tersebut. Nah, si narkoba ini dia tuh mengganggu cara neuron kita untuk mengirim pesan, menerima pesan, dan juga memproses sinyal melalui neurotransmitter tadi. Nah, beberapa narkoba seperti ganja, heroin, ini dia tuh mengaktifkan neuron ya, karena struktur kimianya tuh meniru neurotransmitter kita ya yang ada di dalam tubuh. Nah, hal ini tuh memungkinkan akhirnya narkoba ini untuk menempel dan mengaktifkan neuron-neuron yang ada di otak kita tadi gitu. Nah, obat-obatan lain kayak amfetamin atau kokain ini juga bisa menyebabkan neuron kita akhirnya melepaskan sejumlah neurotransmitter secara alami, secara abnormal juga ya, untuk mencegah daur ulang dari zat kimia otak ini yang akhirnya mengganggu transport.

0: kepada tubuh kita nih gitu. Jadi ini pada saat kita melakukan aktivitas seperti kayak makan, berolahraga ya, tapi karena narkoba ini membajak jalur mesolimbic pathway, narkoba ini melepaskan dopamin dalam jumlah 2 hingga 10 kali lipat lebih banyak nih dibandingkan dengan kesenangan yang terjadi secara alami ya, seperti itu. Yang kedua adalah manipulasi dari sinapsis otak, jadi komunikasi antar sel. Nah ini tergantung jenis narkobanya ya. Jadi zat adiktif tadi itu bisa meniru atau merusak cara kerja neurotransmitter alami di celah sinapsis tadi ya, ruang antar komunikasi sel saraf. Nah yang pertama simultan ya, seperti sabu atau metamfetamin atau kokain, ini dia menghalangi otak untuk menyerap kembali nih dopamin yang sudah dikeluarkan, atau memaksa sel saraf memompa dopamin terus menerus gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya dopamin ini menumpuk di otak kita dan memicu euforia yang sangat ekstrim gitu. Kemudian depresan seperti opioid ya, heroin dan morfin, ini mematikan rem sel saraf yang tugasnya untuk mengontrol dopamin kita supaya tidak berlebihan dikeluarkan ya, sehingga dopamin ini dilepaskan tanpa kendali akhirnya, karena dia dimatikan nih rem sel sarafnya tadi sama obat-obatan tadi. Kemudian terjadi fase banjir dopamin di tubuh kita ya. Jadi lonjakan dopamin yang luar biasa ini akhirnya mengirimkan sinyal kuat ke hipokampus ya, di pusat memori dan juga amigdala di pusat emosi. Nah ini terjadilah memori emosional yang sangat kuat langsung terbentuk pada saat pemakaian pertama. Kemudian terjadi juga nih reaksi defensif otak. Jadi otak manusia ini selalu mengejar keseimbangan ya prinsipnya aja. Karena terjadinya banjir tadi yang tidak normal tadi, otak ini akhirnya melakukan adaptasi defensif ya. Jadi otak nanti akan menekan produksi dopamin alami sendirinya dan mengurangi jumlah reseptor dopamin yang aktif. Akibatnya apa? Jadi akibatnya begitu efek narkobanya habis nih, penggunaan lain nanti akan mengalami penurunan kadar dopamin secara drastis di bawah batas normal. Nah inilah yang akan memicu efek saklaw ringan ya, rasa cemas, lelah atau tidak bahagia setelah penggunaan dari efek obat narkoba jadi hilang ya, yang secara tidak sadar dia akan mendorong keinginan lagi untuk kembali menggunakan atau craving seperti itu.
1: Oh gitu, itu jalan kerjanya narkoba di tubuh kita ya dokter ya. Oke, baik. Nah kemudian ngomongin soal narkoba itu tadi, itu bekerja di organ tubuh kita akhirnya gitu ya dok. Jadi organ tubuh mana saja sih yang paling cepat mengalami kerusakan akibat paparan dari zat ini dokter?
0: Oke, ini organ tubuh yang paling cepat ya. Jadi berdasarkan berbagai jurnal internasional ya, dari Lancet, kemudian dari National Institute on Drug Abuse ya, atau NIDA dan World Psychiatry, bahwa menyebutkan kalau otak dan jantung ini adalah dua organ tubuh yang paling cepat dan rentan ya mengalami kerusakan akut akibat paparan dari zat narkotika ini, Kak Rara. Nah, zat narkotika ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan sistem kardiovaskular kita. Jadi efek toksiknya ini bisa langsung memicu kerusakan sel bahkan sejak di penggunaan pertama. Nah, ini ya, jadi urutan tubuh yang paling cepat rusak ya akibat narkotika. Yang pertama adalah otak dulu ya, jadi sistem saraf pusat. Kenapa kok paling cepat? Karena narkotika ini secara langsung akan menembus sawar darah di otak atau blood brain barrier tadi yang dalam hitungan detik hingga menit. Nah, kerusakannya ini adalah satu, adanya gangguan neurotransmitter. Jadi zat-zat seperti sabu ya dan kokain ini bisa membanjiri otak dengan dopamin yang dengan cepat akhirnya bisa merusak reseptor alami yang ada di otak kita, bahkan terjadi atrofi otak atau penyusutan sel otak. Yang kedua adalah kerusakan kognitif permanen. Jadi menurut jurnal Neuroscience ini menunjukkan adanya kerusakan prefrontal cortex ya. Ini adalah area-area yang untuk mengambil keputusan yang terjadi sangat cepat dan memicu adanya gangguan memori dan juga kembali dari emosi. Kemudian bisa berisiko juga terkena stroke iskemik, jadi penyempitan pembuluh darah otak mendadak. Ini bisa menyebabkan kematian jaringan otak secara instan. Dan yang kedua adalah jantung dan pembuluh darah ya, jadi sistem kardiovaskular. Kenapa kok paling cepat? Jadi stimulasi dari kokain, ekstasi, sabu, ini akhirnya memicu jantung.

0: dan memaksa jantung bekerja melampaui batas normal ketika sudah dikonsumsi ya. Ini bentuk kerusakannya bisa satu, bisa aritmia dan juga gagal jantung akut ya. Zat narkotika ini memicu lonjakan adrenalin yang drastis yang akhirnya menyebabkan detak jantung kita ya ini tidak teratur atau tersebut aritmia yang bisa berujung pada henti jantung atau sudden cardiac death ya. Kemudian bisa terjadi infark miokard atau serangan jantung ya. Dan ini menyebabkan spasme atau penyempitan ekstrim pada arteri koroner ya, dan juga memutus aliran oksigen ke otot jantung seketika. Kemudian bisa juga terjadi hipersensitivitas pembuluh darah, jadi kerusakan dari dinding pembuluh darah yang terjadi di dalam jangka pendek, ini juga meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah. Itu dua organ. Yang ketiga, organ ketiga adalah hati atau liver nih, Kak Rara. Namanya cepat-cepat, jadi hati adalah organ utama yang tugasnya untuk menyaring dan memetabolisme racun ya, yang ketika narkotika ini masuk ke dalam tubuh kita, dia menyaring. Bentuk kerusakan ketika narkotika ini masuk ya ke dalam hati adalah hepatotoksik akut ya. Zat-zat seperti ekstasi dan opioid ya dalam dosis tinggi ini bisa menyebabkan gagal hati akut dalam waktu yang singkat karena beban kerja liver atau hati yang akhirnya ekstrim ya. Kemudian terjadi sirosis dan perlemakan hati. Jadi kerusakan hati, hepatosit ini berkembang sangat cepat dan menjadi jaringan parut jika terjadi paparan yang terus berlanjut seperti itu. Kemudian bisa terjadi atau merusak ya paru-paru di sistem pernafasan. Mengapa cepat? Karena sangat rentan terutama pada narkotika-narkotika yang dikonsumsi dengan cara dihirup atau dihisap ya, seperti ganja, tembakau, sintesis atau kokain hirup ya, atau jenis-jenis yang opioid yang disuntikan. Jadi bentuk kerusakannya ini adalah depresi pernafasan akut ya. Opioid seperti heroin, fentanyl ini menekan pusat kendali pernafasan yang ada di otak yang akhirnya bisa menyebabkan paru-paru berhenti bekerja dalam hitungan menit ya. Ini penyebab kematian pada overdosis ya. Dan juga terjadi berutangnya dan kerusakan alveolus. Jadi menghisap zat kimia berbahaya ini bisa merusak kantung udara atau alveolus secara instan ya, dan memicu akhirnya edema paru atau cairan pada paru-paru. Nah, sebenarnya dampak kecanduan narkoba ini juga kita harus perhatikan nih, Kak Rara ya. Jadi kecanduan narkoba ini memiliki dampak yang memang sangat merusak bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Jadi penyalahgunaan satu orang ini ya tidak hanya merusak organ tubuh secara bertahap, tetapi juga mengganggu fungsi otak yang dikendalikan, mengendalikan perilaku dan emosi kita. Seperti itu. Jadi gangguan pada otak dan mental, adanya kerusakan sistem secara pusat, perubahan struktur otak, gangguan psikologis bisa memicu depresi berat, kecemasan akut ya. Kemudian gangguan organ fisik kita, kerusakan sistem kardiovaskular, kerusakan saluran pernapasan kita, kegagalan organ dalam ya, bisa gagal ginjal kronis, dan terjadi infeksi dan penyakit menular. Jadi adanya penularan dari virus berbahaya ya, karena kan penggunaan jarum suntik ya, ini memicu meningkatkan risiko tinggi tertularnya HIV atau AIDS, hepatitis B, hepatitis C ya. Penurunan sistem imun tubuh ya, tubuh kehilangan kemampuan alami untuk melawan infeksi bakteri dan virus akhirnya karena lebih rentan terkena sakit ya, dan juga overdosis atau kematian. Nah ini bisa terjadi kematian mendadak akibat konsumsi zat dalam dosis berlebihan atau mencampur berbagai jenis narkoba. Ini bisa memicu overdosis yang bisa menyebabkan kejang, koma, kematian hingga henti jantung atau gagal nafas seperti itu, Kak Rana.
1: Wah, ini apa sih dampak penyalahgunaan narkoba itu tadi nih ya dokter ya, buat tubuh kita itu gak bagus ya. Jadi benar-benar ini bisa merusak tubuh kita ya dokter ya, dari dalam gitu kan.
0: Iya betul Kak Rara.
1: Baik, kemudian dok, sebenarnya ngomongin soal narkoba yang bikin kecanduan atau ketergantungan, itu gimana sih cara kerjanya narkoba mengubah cara kerja otak kita sampai kita tuh mau terus gitu, udah sekali coba akhirnya kecanduan sama narkoba gitu.
0: Nah ini ya, kalau penyalahgunaan narkoba ini memang sangat dampak ya, berdampak mempengaruhi kinerja otak kita akhirnya kan. Kecanduan narkoba ini bisa menurunkan kinerja fungsi otak dan mempengaruhi fungsi tubuh secara menyeluruh. pada saat digunakan, beracun dan berbahaya dari narkoba ini karena akan masuk ke dalam otak kita ya, melalui aliran darah, kemudian bankingnya yang tadi memasuki otak, ini bisa menyebabkan seorang akhirnya kehilangan kendali atas impuls. Nah, zat kimia yang berinteraksi dengan sistem limbik yang ada di otak untuk melepaskan emosi atau perasaan senang, bahagia, kemudian mempengaruhi tubuh dan pikiran seorang ya kan, ketika zat itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk mendukung emosi dan perasaan-perasaan tersebut tetap ada ya, seseorang ini langsung akhirnya terus-menerus mengkonsumsi zat berbahaya tersebut ya. Hal ini terjadi untuk menciptakan siklus tadi ini, akhirnya dia mengonsumsi narkoba ini jadi intens ya, akhirnya berujung pada kecanduan tadi seperti itu. Sedangkan kita tahu kan bahwa ketika zat itu masuk ke dalam tubuh kita ya kan, nanti dia akan akhirnya memberikan lonjakan dopamin yang sangat tinggi seperti itu ya kan, karena terus-menerus dikonsumsi tadi ya kan. Sedangkan ketika tadi pembajakan sistem imbalan tadi ya, jadi otak ini akan melepaskan dopamin atau zat kimia yang memberikan rasa senang kita seperti itu, dan itu berlipat-lipat ya. Narkoba itu memicu pelepasan dopamin dalam juga 2-10 kali lebih lipat. Jadi akhirnya menjadikan dirinya senang banget gitu ya. Zat yang memberikan kesenangan itu terlalu berlebihan pada otak ya, yang tadi dikeluarkan zat-zat seperti itu tadi. Makanya akhirnya itu akhirnya barang akhirnya bikin kecanduan, karena aku pengen lagi, aku pengen ngerasain senang lagi, aku pengen lagi gitu. Jadi akhirnya untuk terus mempertahankan rasa senang tadi, siapa sih yang gak senang kalau kita lebih happy, bahagia ya kan, apalagi ini di 2-10 kali lipat lagi gitu, pasti senang orang kalau bahagia pasti senang. Makanya akhirnya dia membuat memori-memori atau perasaan-perasaan yang senang terus, aku pengen senang, aku pengen bahagia. Nah, itulah muncul ya zat narkotika itu, akhirnya membuat tubuh kita ini akhirnya ngerasa kayak pengen lagi seperti itu.
1: Oke, baik, itu ya rupanya Bu Dokter ya. Kemudian kita pengen tahu lagi gitu, nah kenapa sih kalau menggunakan narkoba itu sering gitu membutuhkan dosis yang makin tinggi dari waktu ke waktu? Kayaknya awalnya sedikit aja, yang berikutnya kayaknya rasanya kurang, harus ditambah lagi dosisnya, itu kenapa dokter?
0: Ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi berdasarkan jurnal NCBI atau National Center for Biotechnology Information, ada 5 tahapan kecanduan ya, yang perlu kita perhatikan ya. Apa sih dok 5 tahapan kecanduan ini? Yang pertama adalah penggunaan pertama ya. Ini adalah penggunaan pertama ketika pasien ini belum berpengalaman, karena mereka ini belum tahu dan belum merasakan efek dari zat tersebut. Nah, bisa jadi ini adalah resep obat untuk menghilangkan sakit baru ya, atau percobaan yang memang dipicu oleh tekanan dari teman-temannya seperti itu. Nah, yang kedua adalah penggunaan yang berkelanjutan ya, step kedua. Jadi ketika seorang mengonsumsi narkoba, ini individu akan mulai kembali menggunakan obat yang sebenarnya tidak lagi tanda kutip mereka butuhkan, tetapi tetap mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka tahu nih, udah ngerasain, oh enak ya sensasinya ya, oh ada sensasi-sensasi setelah efek obatnya hilang ini, dia pengen lagi kayak gitu ya, ya kan. Yang ketiga, di fase toleransi. Nah, pada tahap ini nih Karara, pasien ini udah menyadari bahwa mereka membutuhkan dosis yang lebih besar lagi untuk merasakan efek yang lebih enak lagi ya. Sudah masuk tahap itu, kok enak ya, kok aku tambahin lagi deh dosisnya, kok ditambahin kayak lebih enak lagi, soalnya yang pertama enak nih gitu ya. Nah, di fase keempat adalah fase ketergantungan. Sudah masuk fase ketergantungan. Nah, pada saat di fase ini, pasien ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda fisik penarikan diri ya, setelah menghentikan penggunaan. Jadi itu pasien tidak merasa normal lagi kalau nggak pakai zat tadi ya kan, makanya dia tergantung ya kan. Sudah ada gejala-gejala fisik yang ketika menghentikan pengobatan tadi itu dihentikan, sudah ada muncul. Nah, pasien akhirnya ngerasa dia tidak normal kalau nggak ada zat tadi. Kok aku ngerasa aku nggak normal ya, kayaknya nggak bisa deh, aku harus normal deh gitu kan. Jadi ketika dia ngerasa nggak normal, dia ngerasa sakit, dia ngerasa dan sebagainya, dia akan terus menggunakan. Itu di fase ketergantungan akhirnya. Nah, ini nih, kadang tahap kelima di fase terakhir adalah sudah tidak ketergantungan lagi, masuk ke fase kecanduan akhirnya. Nah, ya ini ya, pasien-pasien ini bisa berada di salah satu atau dua batas sisi uang ya. Jadi mereka ini mungkin terus merasa tertekan karena penggunaan yang terus-terusan. Tetapi butuh, meskipun dia menimbulkan masalah serius ya yang ada di hidupnya. Mungkin mereka menyangka bahwa mereka tidak kecanduan ya, tapi terus-terus menggunakan zat tersebut seperti itu.
1: Oke, jadi mereka nih nggak sadar ternyata mereka udah kecanduan gitu ya dokter ya. Makanya mau nambah dosis terus gitu ya. Oke, baik dok. Nah kemudian ini kalau misalnya mereka ini udah terkena candu narkoba, kemudian terjadi kerusakan otak ataupun organ tubuh gitu kan, apa ini nantinya bisa disembuhkan gitu secara total gitu dokter?
0: Ini kalau membahas kerusakan otak dan organ tubuhnya ya, jadi kerusakan otak dan organ tubuh akibat penyalahgunaan narkoba ini tidak selalu dapat bisa disembuhkan secara total ya. Namun sebagian besar struktur dan fungsi ini nanti akan mengalami pemulihan atau perbaikan. Jadi tubuh akan mengembalikan kondisinya gitu ya, berkat adaptasi jaringan yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, berdasarkan literatur dari kedokteran, memang proses ini tergantung zat ya yang dikonsumsi apa, durasi penggunaannya berapa lama, dan juga tingkat keparahan di kerusakan awal gitu. Tapi kalau kita ngomongin kecanduannya ya, kalau kita bahas kecanduannya bahwa rehabilitasi narkoba ini menjadi salah satu cara ya untuk menyembuhkan kecanduan obat-obatan terlarang. Jadi dokter spesialisnya ke dalam, dokter Arif Haridolsyah ini mengatakan kalau rehabilitasi ini bisa menyembuhkan kecandunya. Nah, rehabilitasi ini adalah proses untuk menghilangkan kecanduannya supaya tidak ingat lagi pernah memakai narkoba seperti itu. Nah, terkait rehabilitasi ini tergantung juga ya membutuhkan waktu berapa lama seperti itu ya. Kemudian itu juga tergantung dari faktor psikis dari pecandunya sendiri ya. Jadi tidak bisa ditetapkan berapa lama karena masing-masing kasusnya berbeda gitu. Tapi kalau ketemu teman-temannya lagi dulu ya, ketemu teman-temannya dulu lagi yang pecandu narkoba ya, kemudian ada masalah dan akhirnya menganggap solusi untuk happy atau senang ini adalah solusi terakhir, nanti dia akan konsumsi lagi gitu ya. Jadi memang ketika itu kita harus butuh penanganan secara medis ya, butuh rehabilitasi juga ya, dan juga butuh pendampingan. Karena nanti kalau sudah direhabilitasi, terus dia sudah tidak kecanduan lagi ya, sudah tidak memakai obat-obatan lagi, nanti ketemu lagi nih sama temannya nih, nah terus dia pakai lagi ya, itu berisiko juga akhirnya bisa dia kembali lagi ke sana. Tapi sedangkan dampaknya kita tahu bahwa penggunaan narkoba dalam jangka waktu yang panjang ini sudah bisa merusak banyak organ ya, seperti itu Pak Rana.
1: Baik, jadi lingkungan pertemanan itu mempengaruhi juga ya kita dokter ya.
0: Betul,
1: agar terhindar dari narkoba, cari lingkungan yang sehat juga gitu kan. Oke, baik. Bu dokter, sebenarnya apa sih dari sudut pandang medis gitu ya, seperti apa sih proses penanganan awal yang dilakukan oleh dokter gitu kan, kalau seseorang mulai menyalahgunakan narkoba ini gitu.
0: Sebenarnya untuk penanganan awal ya pada pasien narkoba, dokter umum di fasilitas layanan kesehatan entah di puskesmas atau klinik ini memang berfokus pada stabilisasi medis ya, kemudian penilaian kondisi pasien serta persiapan rujukan ke fasilitas rehabilitasi seperti itu. Jadi nanti ada beberapa tahapan yang memang akan dilakukan ya dari proses penanganan awal oleh dokter umum. Yang pertama kita akan lakukan penilaian awal atau screening nih Kak Rara, atau assessment ya. Jadi kita akan melakukan anamnesis atau wawancara. Jadi nanti dokter akan menggali ya informasi ya mengenai jenis zat apa yang digunakan, bagaimana cara pemakaiannya, apakah ditelan, dihirup atau disuntik ya. Kemudian frekuensinya berapa lama ya sudah pasien konsumsi. Kemudian nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga tanda vital untuk mengevaluasi apakah ada gangguan atau sirkulasi atau tekanan darah ya, denyut nadi, suhu tubuh dan tanda-tanda darurat medis yang lain. Selanjutnya nanti dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang ya. Nah, ini nanti dokter akan umumnya kita lakukan tes urin ya untuk mendeteksi kandungan jenis narkoba ya, biasanya dengan tes 6 parameter. Kemudian ada screening-screening penyakit penyerta. Apakah nanti contoh-contoh screeningnya nanti kita akan penyakit-penyakitnya adalah HIV ya, kemudian hepatitis B, hepatitis C, dan juga TBC atau tuberkulosis gitu. Yang kedua nanti apabila ada kegawatdaruratan. Jadi kalau ada kegawatdaruratan ya, nanti akan diperlakukan penanganan kegawatdaruratan. Jika memang pasien datang dalam kondisi darurat ya, seperti overdosis ya, kejang, penurunan kesadaran, atau halusinasi berat, nanti dokter juga akan melakukan adanya tindakan gawat darurat atau segera merujuk pasien ke instalasi gawat darurat atau IGD yang ada di rumah sakit terdekat. Seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan melakukan stabilisasi dan pengelolaan gejala putus berat. Ya, jadi ini ada detoksifikasi ringan. Ini nanti pengendalian gejala putus berat atau mungkin sakau ya. Ini untuk gejala-gejala pasien yang putus obat ya, seperti gejala dia merasa nyeri otot, mual, cemas berlebihan, atau insomnia. Nah ini nanti dokter akan memberikan obat-obatan simptomatik yang aman untuk meredakan keluhan. Kemudian kita akan lakukan observasi ya Kak Rara ya. Jadi nanti dokter juga akan memantau kondisi fisik, kondisi mental pasien, agar nanti kestabilan tubuhnya ini tetap terjaga ya sebelum masuk di tahap rehabilitasi lebih lanjut. Dan yang terakhir nanti kita akan berikan konseling dan juga edukasi ya. Nanti dokter akan memberikan penjelasan kepada pasien dan juga keluarga mengenai dampak kecanduan terhadap kesehatan fisik dan juga mental dari pasien tersebut gitu. Dan nanti kita juga akan membangun dan memberikan motivasi agar pasien ini tetap mau menjalani pengobatan secara tuntas. Seperti itu, Kak Rara.
1: Oke, baik Bu Dokter. Jadi iya, seperti itu penanganannya awalnya gitu ya dokter ya. Baik, dan yang terakhir sebagai dokter ya, tenaga medis nih, apa yang mau dokter sampaikan, mungkin pesan untuk generasi muda ya terkait dengan narkoba nih Bu Dokter, silakan.
0: Oke, kalau pesan terhadap generasi muda ya, jangan sekali-kali mencoba narkoba gitu, karena efeknya ini bisa psikis dan ke mental, apalagi ini bisa membuat organ-organ tubuh kita akhirnya rusak ya, bisa otak dan ke semua tubuh kita akhirnya, kemudian ke sistem kardiovaskular, ke jantungnya, ke paru ya, dan ke organ tubuh yang lain, apalagi nanti di tahap sudah kecanduan ya, sudah ketergantungan, ini sangat berbahaya. Nah, sedangkan kita kan pengen nih sekolahnya tinggi, kita pengen punya badan yang sehat. Kalau kita pengen punya badan yang sehat, berarti kita harus konsumsi makanan-makanan yang bergizi, vitamin, air putih cukup, bukan obat-obatan yang akhirnya meracuni tubuh kita sendiri, ya. Otak kita jadinya sakit, jantung kita sakit, paru-paru sakit, dan sebagainya, gitu. Jadi, untuk generasi muda, ya, generasi cerdas, generasi bangsa Indonesia, jangan sekali-kali mengonsumsi atau mencoba-coba narkoba, ya, karena efeknya sangat-sangat berbahaya bagi tubuh kita. Seperti itu, ya. Dan buat teman-teman yang memang mempunyai circle-circle, kadang-kadang pertemanan nih, Kak Rara, gak semua pertemanan itu baik ya, Kak Rara, ya.
1: Betul.
0: Ada lingkungan-lingkungan yang memang kita harus perhatikan. Jadi kalau kita tahu lingkungan kita berdampak negatif, gue pergi. Ya, gue memberikan dampak buruk nih, teman-teman memberikan dampak buruk, teman-teman memberikan dampak buruk, kamu pergi, gitu, cut off cepatnya. Ya, itu adalah the way kamu untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. Ya, menyelamatkan mental kamu, menyelamatkan tubuh kamu, gitu, dari orang-orang berbahaya, orang-orang yang memang berbahaya. Jadi, tubuh kita dan diri kita sendiri, seperti itu. Jadi, pilih lingkungan-lingkungan yang sehat, ya. Kayak misalnya, ya, teman-teman kita, sukanya olahraga, sukanya belajar bareng, nah itulah. Jadi kita sisihkan waktu kita untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk tubuh kita, bukan tidak bermanfaat untuk tubuh kita gitu. Jadi kemudian kalau ada masalah ya pelarian nih, kadang anak-anak nih harus diberikan edukasi nih Kak Rara ya. Kalau ada masalah ya, masalah percintaan, pertemanan, keluarga, itu apapun itu diskusikan ya, jangan langsung aku mau keluarin sini, gak ada yang mau dengerin aku, merasa aku sendirian dan sebagainya, terus tiba-tiba ada pergolakan bebas, konsumsi obat ini enaknya, itu jangan percaya ya. Semua masalah itu bisa dibicarakan ya, didiskusikan baik-baik ya. Jangan merasa kamu sendirian. Oh, aku butuh konsul nih ke psikiater atau ke guru konsulinku, atau aku mau cerita ke temanku. Cari orang-orang yang bisa menolong kamu ketika kamu ada masalah. Bukan tiba-tiba mengajak kamu ke hal-hal yang tidak benar, ya. Omongan yang benar coba dan pergaulan bebas, ya kan, minum alkohol dan sebagainya. Ya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah, akan menambah masalah baru dan banyak sekali masalah. Ya, gitu. Jadi memang teman-teman kalau udah ngerasa punya masalah, ya dibicarakan bisa dengan orang tua, ya, atau kamu cari orang yang menurut kamu bisa diajak diskusi, ya, cari problem solving yang baik. Oh, ini aku diskusi sama ini, ya, sama guruku, dosenku, temanku, orang tuaku, gitu ya. Jadi jangan hilang arah, gitu. Itu mungkin cara yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu bisa menjadi generasi emas yang cerdas, membanggakan bagi Indonesia, ya. Jaga kesehatan, ya, buat teman-teman Pro2 khususnya, ya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesuksesan, ya, diberikan prestasi, diberikan kesehatan, dan selalu diberikan lingkungan yang baik, ya, supaya terhindar nih dari bahaya dan penyalahgunaan narkoba seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa banget nih saran dokter ini, kurang detail apa coba ya, dari segi medis dan juga apa ya, dari fisik dan mental kalian harus jaga nih kata dokter, jangan sampai mau coba-coba sama yang namanya narkoba ini, pokoknya big no ya dokter ya. Oke deh teman Pro2, kayaknya itu aja obrolan kita pagi hari ini seputar narkoba dari sisi medis, ya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, memperkaya wawasan kita agar kita tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Amin. Terima kasih dokter untuk ilmu dan juga waktunya hari ini. Sukses selalu ya buat dokter.
0: Iya, terima kasih banyak Kak Rara juga Pro2, semoga bermanfaat ilmunya. Saya izin pamit ya.
1: Siap Masih. Dokter. Sampai jumpa.

Yeah.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
4: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Kamu tahu nggak kalau lagu ini selain liriknya yang nyelekit banget ya, kayak terbelah jadi dua, benar-benar terbelah jadi dua, kayak rasa sakitnya itu sampai membelah. Ternyata dari video klipnya itu jauh lebih sakit ya. Aduh, sakit banget kalau ngelihat video klipnya, apalagi ditambah kamu merenungkan dari lirik lagu ini. Oke, nggak usah bergalori ya teman berdua, karena masih setengah jam lagi aku bakal muterin lagu yang enak-enak yang bakal nemenin siang kamu, menghilangkan rasa kegalauan kamu, biar kamu tuh tetap manis di hari Kamis ini ya. Kamis manis buat kamu yang manis-manis. Dan spesial untuk Kak Reksi, thank you udah gabung. 2-3 makan bakso, baksonya nyemplung ke kali. Aku gak mau tahu ngomong apa, pokoknya aku gak tahu mau ngomong apa, pokoknya mau request lagu 100 Hidup Lagi dari Medra. Aduh, kamu galau banget. Oke, ditunggu ya, lagunya bakal aku puterin setelah yang berikut ini dari Gloria sama adek Govinda, Terbelah Jadi Dua. Sumpah ini tuh lagu yang nyelekit banget, video klipnya juga udah sakit kita lihat, ditambah lagi liriknya sakit. Habis ini muterin lagunya lagi Medra. Aduh, habis Medra baru deh kita hentak-hentak ya, biar makin semangat.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Masih dari Graha Siar L dari 99,8 Pro 2 FM Atambu ya teman terbaik kamu. Welcome back di Pro 2 FM guys ya. Apa kabarnya siang hari ini, ketemu lagi sama aku Rintia Suparji di Santai Siang yang muda yang kreatif. Dan senang banget pokoknya ya, kembali lagi hari ini kita bakal ngobrol seru banget ya. Ngobrol santai ya tentang sesuatu yang ternyata bukan sekedar produk tapi juga soal proses mimpi dan perjalanan bertumbuh. Seperti biasa di Santai Siang kan kita selalu ditemenin sama owner-owner wow ya, yang udah kaya raya semua. Pokoknya ya yang punya usaha gitu ya, kita berbicara tentang UMKM. Ini udah banyak banget yang berseliweran di Pro 2 dan siang hari ini ada yang berbeda. Kita mau tawar-menawar produk ya. Habis wawancara kita bakal tanya apakah ada diskon ya dari parfum atau mungkin hand body dari Oriflame. Karena siang hari ini kita mau bincang langsung sama salah satu member Oriflame. Kita kenalan dulu. Halo, selamat siang cantik.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, sayang mungkin kamu dekat lagi mic-nya.
1: Oke,
0: wow terlalu tunduk ya, kasihan juga ini. Oke. Mic-nya kurang tinggi ya, coba Oke, udah ya. Oke, Ian gimana nih kabar kamu?
1: Baik.
0: Coba suaranya halo coba.
1: Halo.
0: Oke, kayaknya kamu harus maju lagi ya.
1: Harus maju.
0: Mic-nya kependekan, dianya ketinggian guys ya. Oke, sorry banget ya untuk ketidaknyamanannya. Oke. Ya udah pegang aja kali ya. Oke. Biar suara kamu, coba kamu ngomong coba.

0: ya sebagai member Oriflame. Selain dari itu, mungkin aktivitas saya sekarang itu menjadi petugas sensus ekonomi ya.
1: Wow, ini dia banyak aktivitasnya. Berarti ya, ya banyak profesinya. Lanjut terus.
0: Mungkin hanya itu saja sih.
1: Oke.
0: Aktivitas saya untuk saat ini.
1: Untuk sekarang ini. Tapi itu sangat full time banget, sibuk banget ya.
0: Sibuk. Sibuknya itu karena namanya sensus, petugas sensus itu kan door to door, dari rumah ke rumah. Mungkin hanya ini sah.
1: Hanya itu aja ya. Berarti kamu harus selalu fit ya. Kamu
0: harus fit.
1: Setiap harinya kamu door ke door, malamnya kamu harus upload. Ayo yang
0: iya. Habis itu harus ke membernya ya, ke Oriflame-nya harus banyak berinteraksi. Jadi melalui online atau bertemu langsung gitu.
1: Kamu kapan sih bergabung gitu? Udah berapa lama?
0: Saya bergabung dari tahun 2020. Iya, 2020.
1: Lama, sudah masuk 6 tahun.
0: Iya, sudah mau masuk 6 tahun.
1: Wow. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh seorang member Oriflame sih sebenarnya dalam kesehariannya? Apakah cuman upload ya, atau mungkin posting ya, minat chat ya, atau sekedar itu doang, atau mungkin adalah yang hal-hal lain di belakangnya?
0: Sebenarnya menjadi member Oriflame itu bukan cuma kita mau memposting, menjual, tapi kita memakai produknya gitu. Jadi dari member Oriflame itu, kenapa saya memilih member Oriflame? Karena yang pertama, bukan hanya saya mau menjual atau tapi saya memakai. Jadi dari yang saya pakai produknya itu baru saya tawarkan ke orang-orang di sekitar gitu.
1: Oke. Ada enggak sih yang membedakan pengalaman kamu selama kamu menjadi member Oriflame ini gitu?
0: Pengalaman saya dengan realita yang dilihat orang ya. Kayak yang pertama, kalau yang dilihat orang kan bilang, "Oh, ini dia dia sebagai member Oriflame berarti dia hanya menjual." Sebenarnya realitanya tuh kita memakai produknya, memakai, lalu baru kita mengajak orang-orang untuk ada yang bisa membelinya, memakainya juga gitu.
1: Tapi Ian, kamu bilang kamu menjual tapi kamu juga memakai. Sebagai seorang member, apakah itu kamu memakai, kamu juga membeli, atau gratis ya karena sebagai seorang member gitu?
0: Kalau sebagai seorang member, yang pertama kita masuk membernya itu gratis.
1: Gratis.
0: Jadi tidak perlu kita mengeluarkan banyak uang. Tapi kalau untuk yang memakai, ya memakai itu kita membeli, tetapi membeli dengan diskon yang lumayan.
1: Wow, misalnya parfum apa ya, saya suka salah satu Eclat.
0: Ya, misalnya kayak parfum Eclat. Eclatnya tuh harga sekitar 245 ya. Jadi kayak diskonnya sekitar 20% atau 30% dari itu. Jadi kalau kita sebagai membernya itu diskonnya seperti begitu.
1: Berarti kamu beli dengan harga?
0: Dengan harga sekitar 245, berarti 210 atau 100 lebih gitu.
1: Wow.
0: Kadang promonya itu di bawah dari itu. Kadang kayak 245, promonya itu kayak oh ya bulan ini promonya 155. Berarti kita sebagai member di bawahnya itu harganya. Jadi 110 lah, 110, 115 gitu.
1: Mungkin itu salah satu keuntungan ya,
0: menjadi member.
1: Ya. Dan kamu bilang menjadi member itu gratis, masuk-masuk aja. Tapi waktunya itu harus banyak kamu luangkan untuk menjadi seorang member ya. Kan berkutat sama medsos terus kan?
0: Sebenarnya kalau sebagai member itu bukan kita hanya berhadapan dengan smartphone begitu, HP atau sebenarnya sebagai member tuh kayak kita bertemu orang, menyapa orang di luar-luar juga kita bisa menawarkan kok.
1: Jadi
0: kayak saya menawarkan Katia, Katia hari ini bulan ini ada promo loh parfum yang seperti Katia bilang Eclat ini dari 245 kok harga promonya sekarang 155.
1: Aduh Tuhan, kalau itu gigi asam tuh Ian kalau mau begitu tuh, apalagi saya pecinta Eclat loh ya.
0: Jadi seperti begitu. Seperti jadi kita itu, ya? tidak harus saya harus di tangannya di HP melulu.

0: HP mu tidak.
1: Berarti mungkin sebisa mungkin pribadi orang-orang, bagaimana sih kalian tuh kayak teknik marketingnya itu tuh berjalan, entah lewat smartphone maupun kamu berinteraksi di luar gitu. Yeah. Ketemu dua duduk cerita-cerita begini, saya bilang, "Weh, lu pakai parfum apa? Lu tahu Oriflame lagi turun."
0: Lagi turun, iya. Gitu. Atau bibir merah tuh bagus.
1: Oke. Okay.
0: Merek apa? Ada sih yang Oriflame punya ada, ya merek begitu. Yang modelnya gitu, mereknya gini, tapi harganya di bawah ada.
1: Tapi jujur teman Pro 2, saya akui ya kalau kita memakai barang-barang dari Oriflame itu memang sangat memuaskan karena saya salah satu penggunanya. Saya enggak terlalu suka alat-alat make up-nya ya, tapi itu juga bagus, pernah pakai tapi tidak terlalu. Tapi parfumnya ya,
0: parfum dibilang ya.
1: Harganya memang bagus, tapi kualitasnya jauh lebih bagus ya.
0: Sangat bagus.
1: Saya udah cocok jadi member Oriflame belum ya?
0: Sudah sangat cocok sih sebenarnya.
1: Hanya waktu yang saya tidak bisa ya. Iya.
0: Tapi kalau menjadi member itu sebenarnya kita hanya memakai produknya, gitu. Jadi kayak tidak setiap hari sih kita menawarkan ke orang, tidak. Jadi member itu kita memakai produknya. Kalau kayak brand partner gitu, kita menjual, kita menstok barang lalu kita menjual gitu.
1: Oke. Nah, teman Pro 2, judul kita hari ini ya, kita akan berbicara kan tentang bukan sekedar produk tapi lebih dari perjalanan si Ian ini menjadi seorang member Oriflame. Oriflame ya. Jadi kita mau tahu apa sih makna dari kalimat itu bagi seorang Ian tuh secara pribadi itu.
0: Oke. Jadi kayak maknanya dari ini bukan sekedar produk tapi ini sebuah perjalanan. Iya. Jadi kita bermimpi, jangan terlalu bermimpi, tapi kita harus bangkit dan mencoba gitu. Jadi jangan cuma lihat kata-kata orang bilang, ih produknya itu mahal gitu. Tapi cobalah sesekali, cobalah parfum ini, oh ternyata wangi sekali gitu. Jadi kayak kalimatnya tuh jangan hanya bermimpi, tetapi kita harus mencoba.
1: Tapi gitu. Memang sih Oriflame itu sangat-sangat harum ya. Harumnya itu kayak okay, mungkin ada parfum yang lebih mahal, yang lebih harum, tapi yang ini tuh kayak beda-beda gimana ya, kayak
0: ada banyak.
1: Pas di kantong sih sebenarnya.
0: Iya, pas di kantong. Ada yang 15.000 saja sudah, kita sudah dapat parfum loh.
1: Ah, itu yang mana itu?
0: Maksudnya kayak brand lain gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau Oriflame ada, cuman itu testernya saja.
1: Testernya aja itu bisa meninggalkan aroma sangat menyengat gitu. Jadi kita tidak akan bau badan ya. Kita akan harum terus.
0: Harus sepanjang hari.
1: Okay. Nah, Ian, banyak orang mengira kalau menjadi member Oriflame itu kan hanya soal menjual produk. Menurut kamu apa yang sebenarnya mereka belum tahu selain kamu bilang saya juga harus memakai gitu?
0: Ya, selain dari saya harus memakai. Sebagai seorang member, kita menyayangi diri sendiri, yaitu dalam artian mempercantik diri sendiri. Jadi dari member Oriflame ini bukan hanya kita ya wanita saja, tetapi para pria juga. Okay. Gitu.
1: Karena produk untuk pria juga ada.
0: Ya, produk untuk pria ada, yaitu ada parfum, ada krim wajah, cuci muka, gitu.
1: Saya mau tanya, mungkin ini kamu sebagai seorang member selama 6 tahun ini, yang paling best seller itu selama kamu memposting produk-produk Oriflame itu, yang paling best seller itu yang mana, yang paling laku banyak biasanya?
0: Parfum itu biasa Eclat Giordani. Itu harganya ya. Tapi memang parfumnya tuh minat, yang minat itu banyak.
1: Banyak ya, karena emang seunik itu harumnya, dan semerbak itu harumnya juga guys ya. Yang paling mahal itu parfum yang mana itu ya?
0: Giordani itu mahal ya. Eclat. Harganya sebenarnya tidak mahal sih, cuman kayak menurut masing-masing orang, oh itu tuh mahal. Sebenarnya tidak sih, kalau kebutuhan kan ya wajib kan.
1: Iya, pas kalau ada uang.
0: Ada uang.
1: Dan kalau memang kamu pecinta wangi-wangian, iya. Tapi kalau ada yang masih memikirkan, oh kebutuhan yang lain, oh it's okay, nggak apa-apa. Iya. Tapi Miss Giordani memang edan juga sih harganya. Itu 600 ribu kalau saya salah.
0: Iya, 600-700. Tapi kalau dia promo sekitar 500-an.
1: Iya, 500-an
0: lah.
1: Tapi itu juga beras ini 50 kilo. Itu kamu lebih memilih mana, apa Miss
0: makan
1: apa?
0: Atau Miss Giordani
1: atau beras satu karung ini? Iya, satu karung 50 kilo itu. Iya. Aduh,
0: jadi kan pasti mereka memilih lebih baik makan daripada tidak mati kelaparan, daripada mati karena parfum.
1: Oke. Kembali ke masing-masing orang ya. Ini kita cuma selingan doang ya. Saya juga kalau begitu, saya lebih memilih makan juga. Parfum kan gak bisa dimakan gitu. Tapi memang
0: kan, kita kan berinteraksi di luar. Jadi kalau yang di kantoran atau yang apa, itu wajib sih sebenarnya. Kalau parfum atau deodoran untuk tubuh wajib.
1: Oke, saya penasaran, mungkin sedikit melenceng dari hal pribadi. Menjadi member Oriflame itu, apakah kalian, kamu menjual ke saya, uangnya kasih ke kamu, atau kamu store-nya ke ini ya, kalau yang di atas lagi gitu.
0: Kalau menjadi member itu jadi kayak saya jualan ya, brand partner saya jualan. Hasilnya, keuntungannya itu yang saya dapatkan itu yang seperti saya jualan ke Mbak Tia harganya 345. Jadi saya membernya saya beli kembali dengan harga 300, berarti untungnya 45 langsung ke saya.
1: Langsung ke kamu. Ya. Tapi menjadi member itu enggak ada gaji gitu ya? Gaji.
0: Ada gaji. Ada ya. Gaji setiap level itu ada kayaknya. Ya. Jadi sampai senior itu gaji nanti bisa dapat per bulan itu ada yang berkisar dari 300-an, mulai dari 50 ribu sampai juta gitu.
1: Itu pakai tingkat level-levelnya.
0: Bisa jadi kalau jelaskan? Kalau ada kalau kita mau jadi member Oriflame ya, menjadi member Oriflame, kita tidak hanya memakai produknya, tetapi kita menjual, lalu kita menstok barang, menjual, itu kita bisa naik level. Tetapi dia tidak sama seperti produk yang lain. Ya, ayo gabung 2.500.000, kita akan nanti satu bulan sudah lebih dari itu. Tidak. Oriflame tidak menjanjikan begitu, tapi Oriflame itu menjanjikan kita harus mencoba mencoba hal-hal yang memang hal baru, tetapi halnya itu menguntungkan langsung untuk kita. Jadi untungnya itu tidak langsung banyak, tetapi tetap kita mendapatkan untungnya gitu.
1: Tapi mungkin salah satu kekurangannya kayak kalau kita kepengen, kamu udah posting, aduh Kak Ian saya suka banget nih eklat, oke saya beli ini. Tapi kan kita masih menunggu lagi kan, barangnya dikirim dulu lama kan. Apakah gak ada kayak stok-stok yang udah ready gitu, selalu gitu ya, always ready banget gitu.
0: Jadi begini, ada stok-stok barang yang sudah ready itu banyak, tidak terlalu banyak, tapi ada saja. Karena Oriflame itu setiap bulannya tuh promonya tuh banyak. Jadi kayak bulan ini promonya parfum Eclat contohnya. Nanti bulan depan dia tidak ada promo lagi. Jadi kayak bulan ini Mbak Tia pesan Eclat tapi menunggu dia lamanya itu sekitar 3 atau 4 hari. Jadi dari Mbak Tia pesan itu, jadi keuntungannya itu kita pesan dari Eclat itu bukan hanya cuman punya Mbak Tia saja. Diredikanlah 2-3 gitu. Jadi bulan depannya lagi kalau tidak ada promo, aduh kok ini mahal, ada Kak, kita jual lagi yang promo bulan kemarin. Gitu.
1: Untuk promonya ini apakah random gitu, kayak mau promo ya promo aja, atau ada bulan-bulan tertentu, musim-musim tertentu khusus untuk promo Oriflame ini?
0: Promo Oriflame itu setiap bulan.
1: Setiap bulan?
0: Setiap bulan itu promo, tidak ada yang bilang tidak promo.
1: Awal, tengah, dari, atau akhir?
0: Enggak, setiap bulan dari tanggal 1 sampai 30, satu bulan penuh itu ada. Jadi kayak ada barang-barang yang dari tanggal 1 batas sampai tanggal 15 promonya. Tapi nanti akhir bulan ada lagi.
1: Selama kamu menjadi member itu, paling banyak itu orang beli pas promo atau non-promo itu?
0: Kayaknya banyak yang kalau sayang diri itu tidak promo juga mereka pasti beli. Sesuai kebutuhan sih sebenarnya.
1: Iya memang benar ya, makanya saya bilang ada yang memilih mungkin kebutuhan, aduh sorry ya, kebutuhan yang lain, ada yang memilih kayak Oke, mungkin untuk makan minumnya udah tercukupi, ya udah sekarang memanjakan diri dulu untuk ciwi-ciwi kali ya. Oke. Jadi itu mungkin salah satu perjalanan kamu ya sebagai member Oriflame
0: iya.
1: Ya, mungkin membentuk rasa percaya diri ya, atau mungkin cara memandang diri kamu sendiri, kamu mengalami perubahan itu enggak sih selama 6 tahun ini sebagai seorang member gitu?
0: Iya, sebagai seorang member. Jadi kayak yang pertama waktu.
1: Waktu. Misalkan
0: waktunya itu terarah. Jadi begini. Kayak saya sekarang aktivitasnya sebagai seorang petugas Yensus ya. Jadi saya data dari pagi sampai malam. Jadi waktu luangnya waktu sekarang, seperti sekarang waktu istirahat jam 12, jam 1. Saya mempromosikan. Iya, jadi ya sudah, waktu saya itu terarah. Jadi dari yang pagi saya bekerja, siang istirahat itu sambil saya promosikan.
1: Tidak pernahkah kamu merasa lelah, capek, dan kayak ih bosan juga ya tiap hari aktivitas saya door to door dari pagi sampai malam, terus siang jam 12 sampai jam 1 saya harus posting. Wah Ian, Sason bisa, saya tidak bisa.
0: Iya, memang betul. Banyak orang yang bilang,
1: iya,
0: lebih baik buat apakah kerjaan yang lebih.
1: Iya, capek kan itu.
0: Awal begitu, tetapi saat kita mengenal produk, kita sudah jatuh cinta dengan itu produk.
1: Iya.
0: Tetap mau bagaimanapun tetap kita akan usahakan untuk kita ini. Jadi kalau kayak bilang, "Ih, kau ini hanya tangan di HP itu apa?" Tidak, tangan di HP itu banyak ya. Banyak sekarang yang tangan di HP hanya untuk nonton orang perselingkuhan, nonton gosip, tapi tidak ada ini nilai tambah, tidak ada. Jadi kalau yang untuk Oriflame sih sebenarnya dia keuntungan langsung. Jadi kayak modal, jadi kayak orang beli kan orang kasih kita uang 300. Harganya 250 ya sudah langsung untungnya 50 sudah di tangan kita gitu.
1: Biasanya kamu jualan itu ketika mereka kamu jualan itu barang belum ready tapi dia sudah kasih uang, atau barang ready baru dia kasih uang?
0: Ada yang barang belum ready dia sudah kasih uang. Ada yang barang datang baru kita antar.
1: Intinya gitu. saling percaya, percaya ya. Oke.
0: Ada yang kadang kita supesan, tiba-tiba barang datang, kak bisa sabar kak, bisa tunggu. Tidak apa-apa sih, tidak sebenarnya apa-apa. Itu menghadapi pelanggan toh.
1: Oke. Itu berarti kamu bayar dulu dong ke sana?
0: Ya memang kalau kita pesan barang itu kita langsung dibayar,
1: Berarti gitu. Kamu nunggu aja uang dari dia.
0: Uang
1: gitu. Oke. Tapi memang sebagus itu sih, mau hand bodinya,
0: mau body creamnya,
1: parfumnya,
0: mau deodorannya, mau lipstiknya.
1: Deodorannya harum ya?
0: Harum. Itu
1: saya
0: dia
1: mencoba, ya?
0: Harus mencoba. Eklat itu sekitar 45, tetapi ada deodoran yang harga 30-an lah.
1: Saya sekarang pakai ini ya.
0: Ada body mist.
1: Iya, ini body mist Giordani ini sekarang saya pakai ya.
0: Iya,
1: harum semerbak dalam studio
0: kalau
1: ini.
0: Kalau tidak sanggup beli untuk parfumnya, body mist saja juga bisa lah.
1: Body mistnya berapa ya?
0: Body mist yang sekarang ada promo 89 tidak salah.
1: Wow, hampir 100.000. Saya pakai sekarang punya teman saya di belakang. Bukan punya saya ya. Karena kadang sanggup, kadang tidak sanggup.
0: Kadang tidak sanggup ya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ian,
0: jadi kayak member itu tidak setiap bulan ya. Kalau tidak setiap bulan tuh kita harus kejar target gitu.
1: Tidak.
0: Kalau sebagai member tuh ya kita sesuai kebutuhan, jadi kita beli. Ya sudah, ini saya punya kebutuhan, jadi belinya tuh bukan hanya untuk kita kebutuhan tetapi untuk penjualan juga.
1: Berarti salah satu keuntungan menjadi member tidak kenal target ya.
0: Tidak kenal target.
1: Karena kan ketika kita memesan kan kita udah bayar dulu kan.
0: Iya,
1: jadi ya udah kita pakai aja kalau belum ada.
0: Kalau ada yang mau berminat ya.
1: Ada nih. Saya baru tahu. Saya pikir kayak kalian store dulu gitu, kayak yang mungkin di atas kalian gitu.
0: Tidak. Jadi kalau member, kenapa? Member itu daftarnya sekarang gratis. Tidak bilang ya sudah kalau sudah daftar gratis kamu harus beli ya ini. Tidak.
1: Sayang pengguna ini tiba-tiba saya jadi member, aneh orang bilang tuh jualan apa ini.
0: Tidak sih, sebenarnya tidak perlu jualan juga sih.
1: Iya.
0: hanya pakai produknya saja sudah masuk itu termasuk member loh.
1: Iya, saya pemakai ya, tapi ya untuk sekarang kayaknya berhenti dulu mengatur keuangan sebaik mungkin, tapi saya akan beli ya. Iya, harus ya. Oke.
0: Okay.
1: Ya, nah, pernahkah ada momen kamu sudah bercerita banyak ya? Pernah enggak sih ada momen kayak kamu tuh ingin menyerah karena kamu bilang pagi sampai malam door to door. Siang kamu harus memposting, kamu harus melihat siapa yang udah like, udah komen, yang mau membeli member kamu. Itu capek dan sudah selama capek, 6 tahun ya. Pernah merasa ingin menyerah?
0: Pernah
1: gitu
0: sih. Mm-mm. Kadang kita sudah ordernya banyak dan besar ya hari uangnya. Lalu kak, barang sudah datang kak, bisa batal kah? Kadang ya sudah, tidak apa-apa. Jadi kadang ya sudah, aduh bagaimana ini. Tetapi kalau kita sebagai member dan kita mencintai kita punya produk itu, saya yakin yang kita mau menyerah tidak lagi.
1: Iya, asli ya. Mungkin ritme ya, kamu udah terbiasa gitu selama 6 tahun.
0: Selama 6 tahun, jatuh bangun iya.
1: Jadi kayak sudah terbiasa ya. Kadang kalau saya sudah pesan barang sudah datang ke bulan bata, ya sudah saya pakai sue.
0: Ya sudah, kalau saya mau kalau saya apa bisa mau pakai, saya pakai. Kalau tidak ya kita jual lagi ke orang lain.
1: Iya, benar banget. Pasti ada yang mau juga. Tapi saya kadang buka di all shop online-online gitu ya. Ada beberapa toko ya di itu aplikasi Oren gitu ya. Kayak mereka menjual Oriflame juga. Apakah itu asli atau gimana?
0: Member itu banyak ya, member Oriflame itu banyak sekali membernya. Jadi kayak penjualan itu semua boleh menjual lewat apapun itu.
1: Okay. Nah,
0: jadi kayak ada yang diaplikasikan mereka jual sudah patokan harga ini, mereka tidak rubah lagi. Beda sama kalau kita yang hanya di story, di Facebook kan setiap bulan, setiap hari kalau kita promosikan itu kan promonya setiap bulan, promosikan setiap hari ya. Jadi kan harganya itu bisa berubah. Jadi kayak oh ya sudah, kak ini harga begini kak, bisa kurang boleh. Jadi kita kurangkan dari yang diskonnya kita itu boleh gitu.
1: Berarti kalau yang jual di kayak misalkan di Shopee ya, contohnya ya, misalkan dia harga tuh sangat melenceng dari yang lo jual.
0: Dari
1: ya,
0: dong jual, karena dia masih pikir lah ya, dia punya ongkir lah ya, dari sana. Kalau kita kalau kita mau jadi member ya kita jual di sekitaran. Kalau kita tinggal di Atambua, kita jual di Atambua, bisa juga ke Keva, Kupang. Intinya yang pengirimannya jangan mahal, di atas ya mahal.
1: Berarti gitu, fix ya yang mereka jual di Shopee itu bukan KW ya, asli.
0: Iya, asli. Tetapi ya
1: ada yang KW ke tidak kira-kira?
0: Kalau untuk produk Oriflame-nya tuh tidak ada sih yang KW.
1: Iya, menurut saya kan tidak ada parfum CC juga.
0: CC juga iya.
1: Iya, lu mau pembeli mana dia punya bibit dari Miss Giordani dan sama Eklat, tidak akan ya.
0: Tidak ada.
1: Kecuali lu
0: sini
1: pergi beli yang CC ya. Oke. Okay. Iya, berarti yang di online itu fix.
0: Itu kayaknya ya, itu mereka ya, member juga. Yeah. Cuman harganya itu tidak sama kayak kita yang tidak di toko Orange itu.
1: Oke. Okay. Mungkin mereka berpikirnya tuh ongkir.
0: Ongkirnya ya, itu jadi harganya tuh di atas menceng jauh.
1: Apalagi kalau kita udah beli banyak-banyak itu kan wah itu mahal juga
0: mahal,
1: itu. Itu ongkir mahal, orang kan akan mau beli lagi ya. Tapi berarti baguslah kalau memang di online itu tidak
0: bagus, ada. Tapi lebih baik sih yang kenal kalau oh ini satu dia member Orphebe ya sudah pesan di dia saja toh daripada langsung ke di apa
1: lama lagi belum lagi
0: ongkir lagi ya.
1: Apalagi kalau kita dan kita mungkin bisa cicil bisa dikit cicil, bisa
0: iya.
1: Daripada lu batal mendingan lu cicil ya, menurut lu ke mana nih Ian? Daripada batal mendingan
0: batal,
1: lu cicil.
0: Kak, lu cicil saya soalnya apa kan iya tapi kan kalau kayak saya ya sudah kak kira-kira kapan gitu kira-kira.
1: Aduh, saya ini bingung yang sama beli di Luka atau kan ya, ada 5 orang di WhatsApp yang tiap hari dia tuh memposting promo dari Oriflame.
0: Sebenarnya jadi member
1: mau beli
0: nih,
1: mana tinggal mana itu ya.
0: Jadi dari apa fungnya.
1: Jadi akhirnya cuma skip lihat aja. Aduh, ya, belum ada uang.
0: Ya.
1: 5 orang guys, 5 orang yang berteman sama saya di WhatsApp ini semuanya posting promo Oriflame besar-besaran. Mau beli mana tinggal mana ya. Skip guys. Oke, okay. Nah Ian kamu bilang selain soal bisnis ya, nilai atau kebiasaan positif yang paling banyak membuat kamu berubah 6 tahun ini, waktu kamu lebih terarah. Selain itu ada tidak mungkin hal-hal yang membuat kamu jauh lebih positif lagi mungkin?
0: Mungkin lebih mencintai diri sendiri.
1: Wow,
0: mungkin.
1: Misalkan?
0: Dari mencintai diri sendiri itu jadi produk yang saya pakai melekat di dalam saya punya diri tuh. Jadi kayak saya pakai body cream, saya lebih mencintai diri sendiri sih dengan produk, mencintai diri sendiri dengan produk-produknya Oriflame itu. Gitu. Jadi saya bisa mengajak orang lain untuk lebih mencintai diri mereka juga dengan memakai produk-produk Oriflame ini.
1: Kita nggak perlu tabar pesona pakai banyak emas.
0: Emas make, atau apa yang harus dilihat orang. Oh dia nih, oh gini. Tidak perlu sebenarnya. Kita pun bercantik kita pun diri sendiri dulu baru orang lain.
1: Karena kalau sonde ada semua-semua, tapi kalau kita harum, orang senang dekat dengan kita. Lu harus harum ya. Udah habis mandi, semprot body mist, terus pakai body cream, setelah itu semprot lagi eklat atau mungkin Miss Giordani, fix orang bakal dekat lu karena seharum semerbak itu ya. Bukan sebongkah berlian dan segenggam emas ya, tapi cuman sebotol Miss Giordani. Tapi Miss Giordani juga mahal ya. Tidak sanggup.
0: Tidak apa-apa sih, selain dari Miss Giordani kan ada banyak-banyak parfum yang di bawahnya begitu.
1: Next guys, di era medsos sekarang Ian, bagaimana cara kamu membangun hubungan yang tulus dengan pelanggan maupun tim, bukan sekedar mengejar penjualan? Apakah selama ini ada yang komplain atau mungkin lu yang emosi gitu?
0: Oh iya.
1: Asli ya.
0: Asli kalau emosi ya.
1: Iya, asli.
0: Kalau emosi itu yang pas kalau iya, dia tanya, Kak, ini barang ini kira-kira kapan sampai? Sudah jelaskan, Kak. Iya, 4 atau 5 hari. Oke. Nanti besoknya lagi tanya lagi, Kak. Kak, sabar. Nanti barang sampai tuh langsung saya antar. Apalagi yang dia belum bayar ya. Itu dia suka banyak tanya,
1: bacot gitu.
0: Tapi sebenarnya memang sekarang tuh harus butuh kesabaran dalam hadapi pelanggan-pelanggan tuh, kayak kita sudah usaha menjanjikan dengan mereka. Jadi kok harus pakai ini supaya kopong badan harus begini, harus harum, harus putih begini. Tapi memang kenyataannya kok harus coba. Di mana-mana tuh kok harus coba dan pasti kok akan ketagihan.
1: Tapi ini mungkin masukan dari saya buat kamu, Ian. Kamu bisa mencoba trik ini. Bisa enggak sih kamu mungkin membeli beberapa produk yang kamu ridikan memang?
0: Harus gitu.
1: Mungkin tidak semua.
0: Tidak semua, tapi
1: semua beli juga member juga bisa bangkrut.
0: Memang jadi member hanya uang datang hanya untuk beli itu barang.
1: Jadi mungkin kamu punya budget misalkan 2 juta atau 3 jutaan. Oke, enggak apa-apa. Kamu beli aja hampir semua yang orang beli selama ini. Ketika promo kamu posting. Salah satu trik dari salah satu orang yang mau beli Miss Giordani masih mikir-mikir ya. Kayak ketika kamu posting promo, Kak, ini ready kok. Iya, ready sekarang, beantar. Selesai. Lu harus pakai trik itu. Tapi ya membelinya itu sesuai dengan kebutuhan keinginan mereka. Beli body cream banyak-banyak tapi yang laku cuma
0: satu. Sama. Tapi tidak apa-apa, nanti bulan berikutnya. Tapi kan perputarannya kan lama.
1: Pokoknya hadirkan memang. Tapi saya mau tanya nih, untuk body cream yang paling harum itu apa? Giordani, Eclat atau Love Potion atau
0: untuk body creamnya semuanya tuh harum, tidak
1: yang
0: ada
1: paling
0: yang
1: paling ada kayaknya satu yang paling
0: harum. Itu tuh semua tergantung dari jadi kalau mau Eclat boleh, mau Giordani boleh, mau Love Potion boleh. Love Potion tuh harum.
1: Yang paling mahal paling murah di antara tiga.
0: Kalau untuk body cream tuh semua harganya sama, tidak ada yang lebih mahal lebih itu. Kalau promonya sama. Kalau 89 semua gitu.
1: Berarti kamu belinya dengan harga 89.000.
0: Nah, kalau tergantung sih, kalau kebutuhan saya kalau body creamnya habis pas kalau promo enak gitu. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kan banyak kebutuhan kan memang harus toh.
1: Iya, makanya sudah pesan belum bayar, terus banyak tanya, banyak cincong, banyak bacot.
0: Kan itu kan bisa beli untuk pasangan juga. Seperti Mbak Tia bisa beli untuk kakak juga.
1: Kakak siapa? Beli untuk diri sendiri. Kakak siapa sekarang? Laki-laki.
0: Jadi parfum ini, parfum pasangan toh.
1: Oriflame punya ya?
0: Ya punya, Oriflame punya pasangan.
1: Tapi Oriflame itu kebanyakan dia cuma di batasnya 50 mil gitu ya. Atau ada yang 100?
0: Ada, 50 ya.
1: Kebanyakan 50.
0: Kebanyakan 50.
1: Iya. Jadi pakai harus tahu diri, semprot juga
0: sebenarnya
1: sadar
0: kalau
1: diri.
0: Untuk mau bertahan lama itu cuman kita bukan semprot kayak parfum lain seluruh barang, tidak sih. Di area-area tertentu saja itu juga sudah sangat harum kalau untuk parfum.
1: Titik-titik sensitif gitu tuh di mana aja bisa tercium.
0: Bisa
1: itu,
0: tercium.
1: Kamu tahu itu titik-titiknya mana aja?
0: Di pergelangan tangan, pergelangan tangan, di leher. Di situ saja sih sebenarnya itu sudah harum sekali. Jadi tidak perlu kita semprot seluruh badan.
1: Iya, tidak berlaku untuk saya yang mandi parfum ya. Tapi seru ya ternyata kita berbicara soal Oriflame, kita baru tahu seluk-beluknya seperti apa guys. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi buat kamu lagi dengerin, lagi nonton, mungkin kamu penasaran, oh jadi menjadi seorang member Oriflame itu seperti ini. Cara daftarnya itu di mana tuh saya?
0: Bisa melalui saya daftar.
1: Oke, okay, guys. Hafal wajahnya di YouTube. Ya, ini Christian Yunita Christian apa?
0: Bere.
1: Aduh, saya juga hafal lupa hafal ya. Oke, menurut kamu apakah menjadi member Oriflame itu bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk belajar dan berkembang dan mengapa?
0: Sangat bisa untuk anak muda yang hanya pegang HP, hanya buat-buat yang hal-hal yang tidak tidak perlu, bisa. Jadi anak muda tuh banyak mencoba, belajar untuk mencoba daripada tidak pernah mencoba.
1: Iya. Daripada kebanyakan buka
0: TikTok
1: ya, ikut dance challenge, menghabiskan waktu,
0: tenaga lagi, waktu lagi.
1: Mending jadi member.
0: Ayo gabung.
1: Dapat
0: gratis lagi.
1: Iya, betul. Ini teknik marketing yang kayak gimana ya? Saya juga bingung ini, guys. Oke, okay, kalau bisa kembali ke hari pertama kamu bergabung 6 tahun yang lalu tuh iya. Nasihat apa yang ingin kamu sampaikan kepada diri kamu sendiri?
0: Nasihatnya untuk diri sendiri itu 6 tahun lalu ya. 6 tahun lalu dengan tahun sekarang sih kayaknya tetap mencintai diri sendiri.
1: Tetap mencintai diri
0: itu
1: sendiri
0: saja.
1: Ya. Dari awal hingga terakhir tetap mencintai diri sendiri.
0: Jadi berikan yang diri sendiri dulu, hadiah terbaik untuk diri baru ke orang lain gitu.
1: Oke, okay. Ini yang terakhir ya sebelum kita tutup. Apa sih mungkin wejangan gitu ya dari kamu untuk anak muda yang mau mencoba tapi takut gagal duluan gitu. Kayak Isa mau masuk member tapi saya takut kalau saya ada uang untuk beli itu barang terus saya jual, takut nanti ada orang yang penuh ketakutan kayak saya sudah capek-capek kumpul uang, saya beli, giliran datang tidak ada yang beli, takut barang sudah laku. Itu paling menakutkan itu seperti itu tuh.
0: Jadi begini. Kita kan di menjadi member Oriflame ini juga kita ada komunitas sendiri. Jadi komunitas tuh dalam hal-hal yang positif. Jadi kayak intinya kau coba dulu. Jadi kau masuk jadi member, habis itu kita sama-sama berkumpul, kita belajar trik-triknya. Oh iya. Kalau kau hanya cuman mau memakai produk, oke, sambil kau tawarkan. Jadi kalau kayak kau punya diri, kau sudah rasakan dia punya ini, jadi kau tawarkan ke orang juga, kau tidak ragu-ragu lagi.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Jadi awal yang pertama itu kau harus mencoba. Jadi kau harus membeli produk itu untuk pakai.
1: Pakai.
0: Nah, begitu. Jadi sesudah kau pakai, kau tawarkan ke orang, orang tidak mungkin tolak.
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: Sudah tahu.
1: Iya.
0: Oh, ini dia sendiri saja pakai. Bukan dia hanya omong gitu.
1: Makanya dari awal kita ngobrol sampai akhir kamu bilang nasihat untuk diri sendiri.
0: Mencintai diri sendiri.
1: Mencintai diri sendiri. Iya. Betul. Kita sebagai pemakai, kita pakai saja kita kerasa aduh harum sekali. Aduh kayak puas sekali.
0: Iya.
1: Saya merasa ini
0: ini
1: saya sekali,
0: gitu.
1: Apalagi jual ke orang, wow, itu kayaknya lu yang insecure
0: sendiri. Iya, betul.
1: Saya tidak, saya pemakai, jadi
0: saya tahu
1: seperti apa.
0: Benar.
1: Wow, luar biasa banget. Mungkin masih ada motivasi-motivasi terakhir sebelum kita close, saya silakan untuk teman-teman yang lagi nonton.
0: Oke, untuk teman-teman yang lagi nonton, yang pertama, kita boleh bermimpi tetapi harus selalu mencoba. Kalau yang lebih parahnya lagi kita tidak pernah mencoba tapi kita takut, iya begitu.
1: Oke, itu paling puruk sudah paling tidak bagus itu sebenarnya. Jadi harus mencoba dulu biar tahu teman pro 2 ya. Jadi menjadi seorang member Oriflame itu sebenarnya tidak susah, gampang-gampang aja, intinya punya niat dan yang pastinya selalu menjadi seorang pemakai dulu ya. Jadi jangan lu beli habis lu sendiri sendiri tahu.
0: Lu sendiri sendiri tahu deh ini untuk apa?
1: Untuk apa gitu.
0: Iya, begitu.
1: 6 tahun nih kayaknya tahu suluk beluk Oriflame nih ya, 6 tahun nih kayaknya sulincai Yan, sulincai parah ini. Oke, teman pro 2 itu ya obrolan kita siang hari ini. Semoga cerita yang udah disampaikan oleh Ian sebagai salah satu member Oriflame selama 6 tahun ini ya bisa ya menjadi pembelajaran untuk kita gitu. Karena setiap perjalanan itu kayak punya proses ya, gitu ya, dan setiap langkah itu bisa membawa kita pada banyak pengalaman berharga. Mencintai diri sendiri. Ya. Menjadi member Oriflame, lu juga harus menjadi seorang pemakai Oriflame biar lu tahu seberapa harum semerbaknya diri kamu. Cie. Oke, saya Rantia Superji pamit undur diri dan ada Ian.
0: Dan saya Ian.
1: Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Nanti dia ini kan selain sebagai apa? Sensus apa tadi?
0: Sensus ekonomi dari KPPS ya.
1: Dia juga sebenarnya terlibat dalam menjadi seorang agen emas. Nanti ya kalau dia emasnya udah banyak banget bakal kita undang ya.
0: Okay.
1: Sekarang ini emasnya baru segenggam. Tapi segenggam belum ini banyak.
0: Emas belum juga.
1: Emas mainan maksudnya gitu.
0: Banyak.
1: Bercanda ya. Oke, kita berdua pamit dulu guys ya. Sampai jumpa dan semoga kamu enggak

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Terbaik kan?

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Sate siang di Pro 2 FM.
2: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
3: Masih dari Geraha Siar Eldari 99,8 Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, iya ini dia, kita udah di siang banget hari ini, udah di jam 1 lewat 20 menit dan kita masih di Santai Siang yang muda yang kreatif seperti biasa. Udah banyak banget informasi-informasi yang udah aku rangkum yang bakal aku share buat kamu. Dan seperti biasa, informasi selama 1 jam ke depan, udah kepotong ya, 20 menit, 40 menit ke depan lah ya. Informasi-informasi dari dunia olahraga. Salah satunya guys, dari 5 keping medali emas Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya, salah satunya lahir dari selisih yang nyaris tidak terbaca di papan skor ya. Desak Made Rita Kusuma Dewi menepuk tombol puncak dinding speed putri dalam 6,62 detik, sementara pemanjat Cina berhenti di 6,64 detik. Jadi jarak 2 per 1000 detik ini menentukan warna medali, di mana waktu desak ya juga memperbarui rekor Asian Games dan rekor Asia atas namanya sendiri. Jadi kontingen merah putih menutup ajang pada Minggu 4 Oktober baru-baru di peringkat ke-16 dengan 39 medali, 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Dan teman Pro 2, jumlah emas ini melampaui target 4 keping yang dipatok Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak pertengahan lalu. Ya, salut banget ya buat kakak Desak. Selain emas yang diraih Desak, jadi ada juga pemana Kempon ya, asal Semarang, Norisa berhasil mengalahkan pemana Filipina, di mana kemenangan ini ditentukan dengan end terakhir saat anak panah pamungkasnya tepat menancap di angka 10 sekaligus menutup paruh akhir pertandingan dengan keunggulan 29

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak. Let's go.

99,8 Pro 2 FM Matang Buah, teman terbaik kamu. Kaget juga guenya. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi informasi ya, masih dari dunia olahraga dan kali ini dari dunia MotoGP. Parade pembalap MotoGP Rabu kemarin yang membuat suasana kota Mataram NTB menjadi riuh dan dipenuhi antusiasme ribuan penggemar. Kamu tahu, iring-iringan parade dimulai dari Taman Sangkareang menyusuri rute sepanjang jalan Pejanggik, kemudian berakhir meriah di teras Udayana Mataram, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian untuk menyambut kedatangan para pembalap jelang laga MotoGP di sirkuit Mandalika. Informasi selanjutnya bakal aku share buat kamu.

0: lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Sate Siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha-ha!

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai
2: kamu
1: dari
2: kamu lagi dengerin Santai ya. Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2, kita lanjut informasi dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengatakan pemerintah menyiapkan perhatian lebih terhadap sejumlah cabur dalam program pembinaan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Sekarang ini lagi panas-panasnya Asian Games ya, di Aichi Nagoya. Dan next, menurut Taufik, peningkatan perhatian diperlukan karena pembinaan atlet itu tidak dapat dilakukan secara instan, terlebih persaingan menuju Olimpiade 2028 itu kayak makin ketat, guys ya. So, beliau bilang dukungan pemerintah harus mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan performa atlet, mulai dari program latihan, keikutsertaan dalam pertandingan hingga berbagai aspek penunjang ya. Apalagi Bapak Presiden juga memberikan perhatian terhadap perkembangan olahraga nasional ya, termasuk pencapaian kontingen Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk
6: mengembangkan. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Jinny.
1: Jinny, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Jinny. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Jinny. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Jinny.
2: Emang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Hai, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
3: Oke, teman Pro 2, sebelum ILM tadi kita sempat dengerin lagunya Rizky Febian yang judulnya Adu Pandang. Itu lagu asli atau AI? Ya maksudnya asli tau. Tapi akhir-akhir ini di YouTube banyak banget lagu-lagu AI. Dan kadang AI juga enak banget. Tapi ya dia bakal muncul dari lagu-lagu aslinya dulu dong. Tapi bisa juga ciptain lagu sendiri versi AI. Nah kalau ngomongin soal AI guys, penyanyi dan penulis lagu Olivia Rodrigo menegaskan kalau dirinya tidak akan menggunakan AI dalam musiknya ya. Jadi dia bilang ya pengalamannya mencoba AI mengenai ide judul lagu, tapi hasilnya dinilainya sama sekali gak bagus. Jadi dia ini sebelumnya baru saja merilis album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love 12 Juni kemarin yang mengungkap kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya saat beranjak dewasa, di mana album ini tuh menggambarkan dimulai dari fase penuh kegembiraan gitu ya, terus berlanjut ke fase bulan madu dan tanda-tanda awal munculnya masalah gitu, dan akhirnya pengalaman buruk kembali ke dunia kencan yaitu perpisahan. Jadi kayak proses-proses dari awal kenalan, kencan, berkelahi, putus. Nah itu dia. Jadi dia tidak akan menggunakan AI gitu ya teman Pro 2. Jadi ini tuh menjadi tantangan yang menyenangkan gitu ya. Dia bilang ketika masih muda kamu hanya menulis, menulis dan menulis, dan mengedit adalah sesuatu yang harus dia pelajari seiring dia menjadi apa yang bisa disebut sebagai penulis lagu profesional tanpa bantuan AI. Nah, kalau kamu gimana nih? Apakah kamu hidup bisa tanpa AI atau enggak bisa sama AI? Gimana? Apakah kamu bisa hidup tanpa AI atau kamu benar-benar aku enggak bisa kalau enggak ada AI, harus ada AI. Kamu timnya mana? Bisa AI, bisa tanpa AI atau bisa kalau ada AI? Terserah kamu aja deh pilih yang mana guys.

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sih kali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Apa saja, Bu?
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bale.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patu untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sate siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Lai, kini, Ba. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: loh video
1: guys,
0: viral.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Sate Siang di Pro 2 FM.
5: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Sate Siang di Pro 2 FM.
5: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan langsung bergabung dengan Pro 2 Kupang untuk mengikuti siaran sore ceria berjaringan RRI Kupang, ND, dan Atambua. Tetap bersama kami.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sesaat lagi Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua.
2: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Tompelo 8 Pro... Oe Bobo, saatnya kamu mendengarkan Sore Ceria Korwil Nusantara 6 ya. Memberikan profil anak muda NTT yang berprestasi dari Pro 2 Attambua, Pro 2 ND dan Pro 2 Kupang, episode Kamis 8 Oktober 2026. Dan untuk kamu yang lagi pantau ya, khususnya melalui aplikasi RRI Digital di Pro 2 ND dan Attambua, bersama host kamu ya sore hari ini ada Ratri dari Kupang ya, yang udah siap menghadirkan perbincangan menarik di Sore Ceria kali ini. Nah, Ratri juga mau menyapa untuk semua teman yang udah gak sabar nih mau dengerin inspirasi anak muda NTT yang berprestasi tentunya. Nah, kita akan mengawali perjumpaan kita dari Attambua bersama Daka Meki ya, dan bintang tamunya dari juara 2 perempuan dedikatif NTT 2026 bernama Yarni Nabuasa. Penasaran gak sih apa aja yang dibahas? Langsung aja kita pantau perbincangan mereka.
4: 99,8 Pro 2 Attambua, teman terbaik kamu. Selamat sore untuk semuanya, apa kabar? Semoga baik ya di sore hari ini. Dan kita di Sore Ceria dari Attambua, saya bakal menghadirkan narasumber yang punya prestasi luar biasa ya. Ini adalah juara 2 perempuan dedikatif Provinsi NTT 2026. Namanya adalah Kakak Yarni Nabuasa dan lebih akrab disapa Kak Yaya. Kita langsung saja menyapa Kak Yaya. Halo Kak Yaya, selamat sore, apa kabar?
5: Puji Tuhan, sehat selalu.
6: Oke, sehat selalu ya. Ini dari tertawanya saja ini sudah, wah ini betul-betul senang sekali ya, kemarin juara 2.
5: Oh, puji Tuhan, senang sekali ini.
6: Oke, Kak Yaya nih. Mungkin sebelum lebih jauh nih, sabar sebentar. Sebelum saya bertanya, saya mau mengucapkan selamat dulu ya, berhasil meraih juara 2 kemarin. Dan makin sukses, kalau bisa tahun depan juara 1.
5: Amin.
6: Bahkan kalau bisa yang selenggarakan ini kegiatan biar Kak Yaya juga ada di dalamnya ya, begitu.
5: Amin.
6: Oke.
5: Itu yang diharapkan.
6: Itu diharapkan ya. Oke. Okay. Nah, sebelum kita ke lomba kemarin, ini sebenarnya kan sedikit penjelasan ya. Ini sebenarnya lomba apa dan bagaimana tuh akhirnya Kak Yaya bisa terpilih?
5: Baik. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mm-hmm. Saya bisa senang sekali bisa berbagi dengan RRI Pro 2 Attambua.
6: Okay.
5: Jadi saya adalah seorang motor penggerak. Seorang motor penggerak anak muda.
6: Oke.
5: Okay. Nama komunitas kita itu Genjet Gejala.
6: Oke. Okay.
5: Nah, kegiatan saya itu kegiatan pemberdayaan. Jadi saya diminta untuk ikut lomba perempuan dedikatif karena mereka lihat bahwa kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan itu yang saya lakukan itu berhasil. Mm-hmm. Jadi mereka minta saya untuk memaparkan hasil karya saya di tingkat provinsi. Saya mengabarkan mengenai kegiatan-kegiatan kita di sana dan puji Tuhan saya terpilih menjadi juara 2.
6: Iya, wow.
5: Jadi awalnya itu saya tidak berpikir untuk menjadi juara. Saya cuman ya sudahlah ikut saja hitung-hitung mencari pengalaman karena kan
6: betul.
5: Sebelumnya belum pernah ikut lomba. Belum pernah ikut lomba, apalagi di tingkat provinsi.
6: Ya,
5: saya
6: betul.
5: Tidak berharap untuk mendapatkan juara. Jadi waktu dipanggil datang untuk ikut untuk presentasi, awalnya tuh saya percaya diri. Percaya diri karena awal saya sampai itu baru teman-teman itu ada 2 orang dan mereka UMKM kayak saya juga.
6: Oh, oke. Okay.
5: Dan saya berpikir bahwa ini kita sama-sama dan dari kedua orang ini saya yang UMKM yang membuat pemberdayaan. Jadi saya yakin sekali. Saya yakin sekali dengan materi-materi saya. Tetapi ketika selesai presentasi, juri kasih masukan, setelah dikasih masukan juri katakan bahwa ini nanti ada gelombang berikutnya adalah dokter-dokter.
6: Oke.
5: Ya. Di situ saya kena mental.
6: Oke. Yang awalnya oke, sekarang mulai agak-agak ini nih ya, ragu nih ya.
5: Deg-degan, sudah tidak tenang lagi. Rasa percaya dirinya langsung hilang. Waduh, ini lawannya dokter.
6: Oke. Terus.
5: Lawannya dokter ini bagaimana ini? Aduh, ini pure saja dari pengalaman, saya tidak berharap untuk juara lagi.
6: Oke.
5: Dan selain dokter juga ada minimalnya itu lawannya saya itu pada S2 gelarnya. Jadi ketika disebutkan gelarnya itu saya terketir, waduh saya cuma profesional. Ini bagaimana ini, saya tidak mampu ini.
6: Iya.
5: Yang sebut yang kemarin malam juara satu itu dia profesinya sama seperti saya, tetapi pengalamannya dia itu sudah 14 tahun.
6: Oke.
5: Iya, dia berdekati sudah 14 tahun dan dia pegang yayasannya Bapak Gubernur.
6: Oke, lumayan ya.
5: Iya. Dan dia memang sudah ikut lomba berkali-kali dan juga juara berkali-kali dan memang orangnya sangat keren.
6: Oke.
5: Di situ saya benar-benar down, saya bilang saya tidak ada harapan lagi. Saya pengalamannya saja saya sudah sangat senang sekali bisa bertemu dengan wanita-wanita hebat CNTT, saya bisa belajar dari mereka.
6: Wow.
5: Kalau mau lomba itu mungkin mujizat saja dari Tuhan. Tiba-tiba semalam. Pengumuman, saya dapat juara itu, saya tidak menyangka.
6: Oke. Wow, itu luar biasa sekali ya. Nah, saya pengen dari semua peserta lomba itu mungkin adakah yang memang masih muda-muda seusianya Kayaya atau mungkin semuanya sudah istilahnya sudah pada punya pengalaman yang jauh begitu?
5: Kalau yang saya sempat ketemu itu semuanya sudah pada punya pengalaman.
6: Oke.
5: Dan yang dokter-dokter yang saya bilang ini juga dokter-dokter yang sudah ikut lomba berkali-kali dan mereka sudah menjalankan kegiatan dedikatif itu sudah minimal paling lama itu 7 tahun.
6: 7 tahun. Sementara kalau kayak sendiri sudah berapa? Baru berapa tahun?
5: Baru 1 tahun.
6: 1 tahun. Oke. Nah, kalau Kak Yaya sendiri itu kan tampil dan melihat langsung juga presentasi dari peserta-peserta yang lain. Nah, kalau menurut Kak Yaya sendiri, kalau ada di posisi juri misalnya, Kak Yaya itu paling kuat, kira-kira Kak Yaya dari presentasinya Kak Yaya itu ada kelebihan yang paling menurut kakak tuh keren tuh yang mana tuh?
5: Yang kerennya itu saya memulai dengan apa yang saya tahu dan apa yang ada. Saya tidak menunggu ada sesuatu dulu yang lengkap baru saya memulai.
6: Oke, jadi istilahnya memulai ketika apa yang ada tuh yang mulai bergerak begitu ya?
5: Iya, kita bergerak dengan apa adanya, kita jangan tunggu, oh ada pemerintah ini bantu kita, baru kita memulai saja dengan sendirinya, berkat itu akan datang.
6: Oke, itu ya, kira-kira mungkin kalau menurut Kayaya itu yang paling keren ya menurut Kayaya ya?
5: Iya.
6: Oke, wow, itu luar biasa sekali. Nah, terus kalau dari lomba kemarin itu pelajaran paling berharga apa tuh yang Kayaya dapat ketemu dengan perempuan-perempuan hebat dan ada presentasinya mereka luar biasa, ada nggak pelajaran yang diambil dari sana?
5: Ada.
6: Apa itu?
5: Yang saya ambil pengalaman mereka yang mereka bagikan di situ, mereka membantu banyak orang tanpa pamrih dan mereka kan rata-ratanya sudah bertahun-tahun. Jadi di situ mereka menjelaskan ke apa yang benar saya alami juga dalam setahun terakhir ini. Kita seperti moto saya bahwa kita menciptakan sesuatu itu gampang, tetapi merubah suatu kebiasaan itu yang susah. Tetapi kita jangan pernah menyerah, kita tetap semangat karena niat baik akan selalu diberkati Tuhan.
6: Amin.
5: Jadi yang mereka kata, yang saya ambil pengalaman dari mereka bahwa yang penting tetap komitmen saja, karena yang kita usahakan itu tidak mungkin terjadi hari ini ataupun besok ataupun lusa dan tahun depan, tetapi tepat waktu Tuhan. Dan di situ saya berpikir bahwa saya sempat bertanya, ini memulai beberapa tahun baru ikut lomba. Dan ada yang bilang sudah memulai 3 tahun, 4 tahun baru mereka ikut lomba. Nah, sesuatu yang saya banggakan dalam diri saya adalah saya baru 1 tahun, tetapi saya sudah diundang untuk ikut lomba. Saya yakin bahwa ketika saya di posisi mereka 4-5 tahun ke depan, saya yakin bahwa saya akan jauh lebih baik dari sekarang.
6: Asik, ini keren. Nah, kalau dari kemarin para peserta yang hadir itu yang mereka presentasikan memang tidak hanya semata-mata kebun saja kan, tapi ada UMKM atau semuanya pada soal pertanian?
5: Tidak, itu kan perempuan dedikatif. Perempuan dedikatif itu seberapa kegiatan yang kita lakukan bermanfaat di masyarakat. Nah, itu bukan cuma untuk pertanian saja, tetapi juga ada

0: lah, tanpa dibayar seperpun.
1: Padahal itu ada. Kalau mohon maaf ya, kalau bagi saya itu juga keren itu sebenarnya, aksi yang sangat luar biasa dan itu sangat menantang sebenarnya sih ya.
0: Iya, benar.
1: Itu sangat kayaknya menantang. Kasih inspirasi sekali banget buat kita ya, untuk kita mau tambah semangat kayaknya itu.
0: Iya, benar sekali. Jadi itu pengalaman yang saya ambil itu. Dan ada juga yang juara satu itu, kakaknya itu dia merawat, dia khusus bergerak di penyakit kanker.
1: Oh.
0: Ya, okay. Jadi kanker yang dia sempat tunjukin video-videonya yang kanker yang sudah sangat parah. Itu dia tunjukin di situ dan saya rasa bahwa ini memang sangat luar biasa. Dan itu tanpa, mereka melakukan itu tanpa dibayar. Yang melakukan itu juga seorang dokter.
1: Dokter.
0: Dan ya seorang dokter dan perawat yang lebih jauh senior daripada saya. Sudah kerja 7 tahun di rumah sakit. Sudah bekerja 7 tahun di yayasan, sedangkan saya belum pernah kerja di rumah sakit, Kak.
1: Itu pun puskesmas saja ya kan.
0: itu pun di desa.
1: Ya, itu pun kalau pas tidak sibuk bisa masuk ya.
0: Iya, jadi saya terima kasih Tuhan saya sudah ketemu orang-orang hebat ini.
1: Nah, berarti di situ bisa juga dikatakan reuni antara dokter dan perawat juga di situ.
0: Iya, benar.
1: Apakah ada yang sempat kaget kok ibu perawat kok kenapa terjunnya ke pertanian? Ada
0: iya,
1: yang kaget?
0: Iya, ada yang kaget.
1: Terus ibu?
0: Tanya, bagaimana ceritanya? Sehingga kakak Yaya bisa terjun di dunia pertanian sedangkan kakak Yaya ini perawat. Iya. Lalu saya bilang, ini berawal dari kegabutan sebenarnya membawa saya sejauh ini.
1: Iya, iya, iya. Kita doang yang tahu soal berawal soal apa ya, berarti kita diamkan saja itu ya. Untung aja mereka tidak tanya soal itu, kalau tidak bahaya itu.
0: Bahaya.
1: Iya, iya. Terus kalau kemarin itu ketika datang ke sana dan akhirnya juga mempresentasikan semua, apakah berita gembira ini sudah disampaikan ke teman-teman yang ada di desa soal juara ini?
0: Saya sudah menyampaikan, karena kan saya story.
1: Okay.
0: Mereka sudah lihat dan mereka turut bangga. Mereka bilang ke saya bahwa wah ternyata kita dari desa juga kita bisa berkarya dan kita bisa bersaing di tingkat provinsi.
1: Dong kira dari desa mau parana. Ya ya ya. Tapi ini keren sekali loh. Saya sangat bangga dengan ini anak-anak muda. Dan kalau memang ada setidaknya ada sekitar 10 sampai 15 orang muda kayak ini, kayaknya desanya bisa maju deh ini kayak kalau kayak model begini ini. Ya ya. Nah, terus cara ngatur waktunya gimana sih? Cara ngatur waktu bangun jam berapa? Terus ngatur waktunya gimana?
0: Kalau saya bangunnya biasanya jam 5 pagi, Kak. Karena kan saya sebagai motor penggerak nih. Seperti yang saya katakan tadi, moto saya menciptakan sesuatu itu gampang, merubah suatu kebiasaan itu susah. Nah, supaya bisa merubah kebiasaan orang, berarti saya harus menjadi contoh dulu.
1: Wow, berat sekali kakak, besok bisa.
0: Saya harus menjadi contoh dulu. Jadi, bangun pagi jam 5 itu saya biasanya ke kebun. Okay. Siram-siram, tanam sayur, siram-siram. Apa, sementara kan ada bikin bedeng, saya bikin bedeng dulu beberapa meter, baru saya ke kantor pulang lagi seperti itu. Dan dengan begitu saya bisa ada bahan untuk memotivasi masyarakat. Jadi saya bilang ke mereka, saya ini profesinya perawat, tetap saya melakukan pekerjaan petani. Nah, kamu yang sudah aslinya profesinya petani, bikin apa?
1: Ya. Oke.
0: Dan begitu mereka tersendirinya tersentuh, mungkin malu juga. Benar juga, kita nih asli petani tapi kita tidak punya kebun, sedangkan Kak Yaya yang perawat punya kebun.
1: Iya, iya, iya. Wait. Tapi Kak Yaya punya punya itu enggak? Cara tersendiri kan teman-teman itu kan anak-anak muda semua. Bagaimana Kak Yaya itu punya bahasa yang istilahnya mulut meminyak sampai anak-anak muda ini mau untuk ikut kerja. Padahal kan anak muda ini kan istilahnya kadang-kadang ada yang gengsi. Kak Yaya bagaimana sih?
0: Benar. Saya itu selalu bilang ke teman-teman bahwa langkah kita hari ini langkah kita hari ini menentukan 1000 hidup kita ke depan, 1000 langkah hidup kita ke depan. Apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita tuai. Nah, sekarang pilihan ada di teman-teman. Mau berjuang dari sekarang untuk tuanya hidup enak atau tua tenaga sudah kurang baru
1: boleh berjuang. Berjuang ke masa lubang kubur. Okay. Tapi

0: Ya.
1: Kok teman-teman itu kayak pada pada dengar-dengaran semua ya?
0: Mereka dengar-dengaran karena saya memang dasarnya sudah dididik oleh orang tua bekerja dari kecil. Aha. Bekerja keras, sudah dididik bekerja keras, dan mereka sudah lihat memang saya tidak seperti pada anak-anak umumnya yang punya waktu untuk bermain. Kita selalu dididik dengan kerja-kerja. Jadi ketika saya mengajak mereka, mereka tahu bahwa saya mengajak mereka untuk kita sama-sama berhasil.
1: Oke. Nah, kayaknya mungkin ada nggak pesan-pesan atau apa ya, lagi-lagi kata-kata inspiratif mungkin untuk teman-teman di luar sana yang ragu-ragu, yang masih mungkin kadang juga takut bersaing. Ada nggak kata-kata untuk mereka? Silahkan.
0: Saya cuma mau bilang bahwa memulai sesuatu itu jangan melihat, jangan menunggu dikasih contoh. Apa yang kita tahu, apa yang ada kita memulai dulu, dan jangan pernah berpikir bahwa ketika kita mulai pasti tetangganya gini-gini. Tidak usah takut pada tangan dan tidak usah takut pada kegagalan, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan kita.
1: Jadi jangan pernah takut gagal ya.
0: Pernah takut gagal dan jangan pernah gengsi. Sekali lagi kata-kata yang selalu saya sampaikan, jangan gengsi, jangan takut. Karena apapun tindakan yang kita ambil dalam hidup kita itu selalu ada resikonya. Tindakan kita resikonya kecil, tindakannya besar, resikonya besar. Dan orang yang berani mengambil resiko itu peluangnya lebih besar.
1: Oke, tapi keren sekali Kak Yaya. Saya harapkan memang ini menjadi Kak Yaya ini karena sudah tembus ke tidak hanya di desa lagi, dan jangan pernah berpikir bahwa mungkin di orang desa lagi, tapi sudah mulai ke kabupaten, sudah bahkan keluar kabupaten, bahkan sudah sampai ke provinsi. Teruslah menjadi cahaya, menjadi motor penggerak bagi teman-teman di situ, dan yang pasti usahanya itu bakal tetap selalu baik dari ke depan begitu.
0: Amin.
1: Amin. Yang pasti kita tunggu lagi usaha-usahanya yang berikut, prestasi-prestasi yang lain, atau mungkin pelajaran-pelajaran apa yang bakal dibagikan nanti. Kita selalu tunggu ya, karena punya terobosan yang luar biasa, selalu ada baru, jadi saya akan selalu update itu.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih Kak Yaya. Salam untuk teman-teman di Gejala, untuk orang tua yang luar biasa, dan untuk sponsor-sponsornya yang pasti Tuhan memberkati.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wah, Ayah, seru sekali nonton filmnya. Tapi kok Ayah nonton filmnya animasi? Udah kayak anak-anak aja Ayah ini.
4: Aduh Bu, lihat kan di situ ada tulisannya SU, artinya semua umur. Siapa saja boleh nonton film ini kalau sudah di atas 2 tahun. Kalau misalnya tulisan di situ P, artinya yang nonton adalah anak-anak prasekolah. Kalau tulisannya A, ya berarti untuk anak-anak. Kalau yang R itu berarti tontonannya untuk remaja. BO artinya itu tontonan yang perlu pendampingan atau bimbingan orang tua, Bu. Kalau misalnya ditulis di situ D, berarti yang boleh tonton adalah orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun. Ini sebenarnya sudah diatur loh Bu oleh Komisi Penyiaran Indonesia yang memberlakukan penggolongan program siaran menurut usia pemirsa Bu.
3: Oh gitu ya Ayah. Kalau gitu Ibu mau nonton program siaran yang ada tulisan R aja ya.
4: Loh, memangnya Ibu mau jadi remaja lagi?
5: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
6: Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6. Dan setelah Atambua tadi ya, kita akan beralih ke Pro 2 ND. Dan Ratri akan hadirkan wawancara asik dan seru juga bersama dengan juara 1 Duta Rupiah Vloba Morata kategori Putri 2026-2027 bersama dengan Putri Latifa ya. Dan gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja simak.
7: Dua dimanapun kalian berada, Putri mau menyapa terlebih dahulu teman Pro 2 yang berada di RRI Kupang dan juga RRI Atambua. Kali ini untuk edisi hari Kamis 8 Oktober 2026, dari ND sudah ada salah satu anak muda bertalenta, ada Crescentia Antesiela Tegok, dimana Cynthia panggilan akrabnya, mendapatkan juara 1 Duta Rupiah Vloba Morata kategori Putri untuk tahun 2026 dan juga 2027. Kita mau langsung saja menyapa Cynthia. Halo, selamat sore Cynthia.
8: Halo, selamat sore Kak.
7: Sebelum kita masuk ke keseruan cerita kamu nih tentang Duta Vloba Morata ini, kami mau dong dengarkan kesibukan kamu saat ini apa, terus Cynthia juga bisa perkenalan diri nih, silakan.
8: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Cynthia Tisela Tego, biasa disapa Cynthia, dan kesibukannya saat ini merupakan mahasiswi semester 3 di Prodi Bahasa Inggris Universitas Nusa Cendana.
7: Oke, semester 3 ya kamu ya Cynthia ya.
8: Iya.
7: Oke nih Cynthia, kita masuk ke pemilihan Duta Rupiah Vloba Moratanya ya, karena waktu kita juga terbatas nih Cynthia. Kakak mau tahu dong, iya, kamu kan baru saja terpilih nih sebagai Duta Rupiah Vloba Morata tahun 2026-2027 nih. Bagaimana nih kamu awalnya mengikuti ajang ini gitu? Apakah ini ketertarikan kamu atau ada dorongan dari pihak kampus, teman kampus, atau seperti apa nih?
8: Nah Kak, jadi tahun lalu tuh udah sempat nge-stalk akun Duta Rupiah Vloba Morata kan, jadi tapi tahun lalu tuh belum paper banget, jadi memutuskan buat joinnya di tahun ini dulu. Nah jadi kan karena kegiatan Duta Rupiah Vloba Moratanya kayak menarik, jadi kayak terdorong untuk join lah gitu.
7: Oke, pasti prosesnya tidak mudah ya Cynthia ya, bisa cerita tidak ya, ke kita nih ya, dari awal tuh apa saja yang kamu lewati gitu di proses seleksinya?
8: Jadi kita proses seleksi awal itu kan wajib buat video, terus upload visi. Nah jadi dari video itu kita di kelompokkan jadi top 25 putra-putri gitu.
7: Oke. Tadi ada bilang visi, berarti visi kamu bawa memaparkan visi kamu ya, berarti di dalam video itu?
8: Maksud aku CV Kak.
7: Oke, CV ya. Jadi iya, jelaskannya tuh apa saja tuh kalau bicara soal CV di dalam videonya?
8: CV-nya itu berbeda, dia di-uploadnya dokumen. Jadi nanti kita itu di videonya buatnya tentang kayak cinta bangga paham rupiah atau apapun yang terkaitan dengan rupiah.
7: Oke, dan dari begitu panjangnya proses seleksi gitu ya, ada berapa tahapan nih yang kamu lalui sampai akhirnya menjadi Duta Rupiah Vloba Morata kategori Putri nih?
8: Jadi kita dari awal seleksi itu ada capacity building. Nah jadi capacity building-nya itu ada 3 hari itu Kak. Nah jadi di capacity building hari pertama itu kita masih top 25. Terus di situ setiap kali selesai materi itu kita ada post test.
7: Okay.
8: Nah, di post-test itu nanti kita wajib menjawab pertanyaan itu secepat dan setepat mungkin. Setelah itu di hari kedua itu kita ada wawancara. Nah jadi wawancaranya kayak benar-benar personal lah gitu. Terus di hari ketiga itu, di hari kedua kita udah disuruh buat Rupiah Impact Challenge. Nah jadi kita harus presentasikan inovasi kita terkait dengan masalah rupiah yang relevan sekarang gitu.
7: Oke, ada beberapa memang ya tahapannya. Dan dari beberapa tahapan itu, yang menurut Cynthia nih yang paling menantang buat kamu apa nih?
8: Buat aku sih pas hari ketiga capacity building ya Kak, itu tuh kita wajib presentasi tentang Rupiah Impact Challenge-nya. Jadi itu tuh kita benar-benar cuma dikasih waktu satu hari buat nyusun Rupiah Impact Challenge-nya, terus nyari inovasi, dan ketika presentasinya itu kayak benar-benar wah nervous banget gitu loh.
7: Itu berarti kita tuh harus benar-benar punya knowledge tentang rupiah atau kayak ya sekedarnya anak muda saja atau seperti apa nih Cynthia?
8: Jadi kemarin itu kita disuruh cari masalah yang relevan tentang rupiah, dan disarankan kayak nyarinya tentang kayak misalnya permasalahan uang tidak layak edar yang beredar di masyarakat, terus kayak masalah tentang uang koin yang kayak udah ditolak gitu peredarannya di masyarakat. Tapi kemarin aku kemarin bawanya itu tentang gaya hidup konsumtif gitu.
7: Oke, apakah kamu angkat gaya hidup, menurut kamu karena kamu angkat gaya hidup konsumtif itu makanya kamu terpilih, atau mungkin ada sisi lain dari kamu yang kamu rasa kayak oh mungkin saya tuh layak jadi duta rupiah Floba Morata tuh karena ini nih Cynthia?
8: Waduh, kalau itu penilaian juri sih kayaknya.
7: Okay.
8: Aku juga nggak tahu pasti, tapi ya mungkin karena fun fact-nya kemarin itu Rupiah Impact Challenge yang aku bawa itu berbeda, maksudnya beda dari teman-teman yang lain gitu. Teman-teman yang lain kan lebih banyak ngebahasnya tentang uang tidak layak edar, terus uang pecahan kecil dan uang koin gitu. Jadi ya mungkin itu salah satunya juga, tapi I'm not sure ya bagaimana penilaian juri tentang itu.
7: Tapi keren nih, memang mungkin itu yang kamu bilang itu mungkin jadi salah satu penilaian lebih gitu ya. Saya rasa setuju, karena kalau dibicarakan tadi teman-teman banyak yang ngambil sisi lain dari pilihan kamu gitu kan ya Cynthia ya. Oke. Ini apakah menjadi ajang perlombaan pertama kamu atau ini sudah kesekian kali nih?
8: Kalau ini mungkin kesekian kali sih Kak, soalnya kan sebelumnya udah pernah ngikut ajang Putri Manggarai, terus Putri Indonesia juga pernah. Dan ini mungkin yang ketiga, tapi kan sebelumnya itu ajangnya beauty pageant kan, jadi kayak agak beda aja gitu sama ajang yang sekarang.
7: Oke. Jadi memang jalurnya berbeda gitu ya.
8: Iya benar.
7: Kalau ditanya nih Cynthia, apa arti rupiah bagi Cynthia secara pribadi, Cynthia bakal jawab apa?
8: Buat aku sih, buat aku secara pribadi tuh aku lihat rupiah itu as a teman baik ya, karena kan kalau rupiah sebagai teman baik itu dia perlu dirawat, dijaga, terus kayak kita harus memberikan kasih sayang lah, memberikan cinta kita terhadap rupiah, dan kita tuh harus sadar bahwa rupiah itu bukan cuma sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga dia itu sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa.
7: Ini nih yang banyak anak muda tuh belum tahu gitu, rupiah tuh tidak hanya sebatas tadi itu alat pembayaran yang sah saja kan ya Cynthia ya. Tapi benar, di balik rupiah itu tuh ada kedaulatan negara juga. Kompleks gitu, tidak semudah atau tidak sereceh gitu ya yang anak-anak muda bayangkan gitu ya Cynthia ya.
8: Iya, benar banget Kak.
7: Kalau misalnya Cynthia mau memperkenalkan rupiah secara lebih mendalam ke anak-anak muda gitu dengan kalimat yang lebih simpel gitu, Cynthia bakal kasih apa nih?
8: Buat kalimat yang lebih simpel nih. Buat aku sih, aku mau ngajak anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur ya Kak, khususnya itu buat cinta bangga paham rupiah. Itu tuh yel-yel Bank Indonesia. Jadi bagaimana kita dalam memperlakukan rupiah dengan baik. Jadi kayak cinta rupiah itu kayak dengan kita mengenali keaslian rupiah dengan 3D, dengan tirapan di terawang, menjaga dan merawatnya dengan 5J. Setelah itu bagaimana paham rupiah itu kayak sebagai simbol kedaulatan bangsa dan persatuan negara, dan juga yang terakhir adalah paham rupiah bagaimana kita itu bisa paham bertransaksi, paham berbelanja, dan berhemat dan berinvestasi seperti
7: itu. Berarti kerjanya duta rupiah Floba Morata itu bakalan seperti apa nih Cynthia? Bisa kasih gambaran tidak sih ke teman-teman Pro 2 yang lagi dengarkan kita di sore hari ini? Jangan sampai ya kita sebagai pendengar nih hanya menilai, masa sih rupiah ada duta-dutanya gitu?
8: Iya benar banget. Nah jadi duta rupiah itu sendiri, kita fokusnya ini untuk edukasi literasi keuangan melalui kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah. Selain itu ada juga yang namanya Pekan nih Kak. Itu tuh perlindungan konsumen. Nah, jadi bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang PK, setelah itu juga ada KRIS, dan tentang pencegahan uang palsu. Okay. Nah, terus peran strategis dari Duta Rupiah itu sendiri sebagai perpanjangan tangan dari Bank Indonesia dalam memberikan edukasi lah, Kak, ke masyarakat gitu, seperti itu.
7: Oke, jadi memang berat juga teman Pro 2, bukan hanya ecek-ecek pegang uang saja ya, bukan seperti itu saja ya, karena Duta Rupiah gitu berasa kayak orang paling have gitu ya, bukan seperti itu ya teman Pro 2. Nah, Cynthia, menurut Cynthia nih, bagaimana sih cara yang paling menarik nih untuk mengajak anak muda tuh lebih peduli terhadap rupiah?
8: Kalau buat untuk anak muda sih, Kak, karena sekarang kan lagi apa ya, maksudnya sekarang tuh di era digital gitu, jadi tentu saja anak-anak muda kan lebih tertarik pada konten-konten yang kayak lebih kreatif. Jadi buat aku sih itu, kita buat edukasi tuh lewat konten kan, seperti itu juga kan tugas Duta Rupiah ya, buat konten.
7: Biasanya kalau kamu buat konten itu yang menarik tuh seperti apa?
8: Inovasi kontennya aja sih, Kak, seperti itu.
7: Oke, jadi memang kembali ke inovasi orang yang mau buat konten untuk mengajak anak muda lebih peduli gitu ya kepada rupiah ya.
8: Iya, benar.
7: Nah, Cynthia, kita next nih, sekarang kan banyak transaksi dilakukan secara digital tadi kayak KRIS gitu ya. Menurut kamu sendiri nih, apakah hal ini nih membuat keberadaan rupiah sebagai uang fisik itu bisa menjadi kurang penting begitu?
8: Ini menarik banget sih, Kak, karena kemarin kita udah ngebahas ini di capacity building, Kak. Okay. Jadi ada diskusi juga tentang ini. Jadi menurut aku sih enggak ya. Walaupun transaksi digital itu dia makin populer kan sekarang.
7: Iya, benar.
8: Tapi itu tuh keberadaan rupiah itu tetap, rupiah fisik itu tetap penting banget. Nah, jadi mengapa demikian? Karena rupiah fisik itu sebagai simbol kedaulatan negara, kayak yang udah aku mention tadi. Terus yang bisa kita lihat nih di Indonesia sekarang ini, enggak semua masyarakat itu punya handphone lah, ataupun akses terhadap internet yang baik. Nah, jadi rupiah fisik itu dia memastikan setiap daerah di pelosok di Indonesia itu yang belum terjangkau oleh internet itu mereka bisa dapat bertransaksi dengan baik lah dan tanpa kendala lah gitu. Jadi antara KRIS, pembayaran sistem digital, dan juga uang fisik itu keduanya balance.
7: Berarti memang tidak ucuk-ucuk sekarang uang fisik itu tidak akan kurang beredarnya gitu, tidak seperti itu ya, tidak sesimpel itu gitu. Oke, Cynthia, kamu berarti sudah menjabat dari kapan nih kalau boleh tahu?
8: Kemarin kita pemilihannya di tanggal 4, jadi ya di tanggal 4 baru ini.
7: Baru fresh-freshnya ya ini ya berarti ya. Rencananya bakal bikin apa nih, Cynthia? Apakah nanti kerjanya itu akan bareng dengan Bank Indonesia, ataukah Duta Rupiah itu memang punya sistem kerjanya sendiri gitu, atau seperti apa?
8: Kalau setahu aku sih, Kak, emang dia bermitra sama Bank Indonesia kan, tentu saja karena Duta Rupiah itu kan di bawah naungan Bank Indonesia. Nah, jadi nanti memang kita kerjanya, semua programnya itu nanti kan ada kakak-kakak mentornya gitu. Setelah itu nanti tentu saja kita bekerja sama dengan ke-10 duta yang udah terpilih nih gitu.
7: Wow, berarti bakal sudah siap ya kamu ya, secara fisik, secara mental juga gitu ya, untuk menjalankan tugas seberat ini kan. Kan setelah terpilih di tanggal 4 kemarin nih, tentunya mungkin adalah tanggung jawab yang pasti diemban kamu nantinya, yang harus kamu jalankan gitu. Apa saja yang mungkin kamu sudah rancang gitu di pikiran gitu, yang bakal kamu lakukan selama menjalankan tugas sebagai Duta Rupiah nih, Cynthia, selain dari tugas tugas langsung gitu ya dari Bank Indonesianya sendiri gitu?
8: Kemarin kayaknya ini relate sama Rupiah Impact Challenge yang aku bawa kemarin sih, Kak. Jadi kemarin Rupiah Impact Challenge aku kan tentang perilaku hidup konsumtif. Nah, jadi inovasi yang aku bawa kemarin itu tentang gagasan terkait belanja dari lemari. Nah, belanja dari lemari ini itu fungsinya itu agar mengurangi belanja pakaian. Nah, jadi kayak nanti ini gagasan ini tuh akan dibuat kayak untuk konten media sosial ataupun platform-platform lain gitu. Nah, jadi bagaimana cara melakukan belanja dari lemari ini tuh kayak misalnya teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan outfit yang udah ada nih, itu di lemari, dan kayak nge-mix and match lah baju atau bawahan yang sesuai. Nah, jadi kayak dari kali ini kayak kita bisa dapat outfit kayak 4-8, jadi kayak ini bisa ngurangin belanja pakaian lah gitu.
7: Oke, berarti benar akan mengurangi sisi konsumtif berlebihan gitu ya, untuk hal-hal yang tidak bener-bener perlu sebenarnya kita terlalu over di situ.
8: Iya, soalnya ini juga kan relate sama bagaimana paham rupiah ya, bertransaksi, berbelanja, dan berhemat gitu.
7: Wih, keren, keren, keren. Nah, Cynthia, apa ada program atau kegiatan yang kamu buat gitu agar edukasi tentang rupiah itu terasa lebih dekat dengan kehidupan anak muda, inovasi ala kamu gitu?
8: Wah, kalau itu kayaknya nanti kita bakalan diskusi bareng teman-teman duta lainnya sih Kak, karena kan kita barusan ini ya, barusan menjabat, baru fresh-fresh banget nih. Jadi kalau programnya itu kan perlu didiskusikan bareng teman-teman lain. Tapi juga tadi mungkin kita bakalan bawa juga nih terkait dengan belanja dari lemari tadi dan beberapa inovasi-inovasi yang dari teman-teman lain. Di Rupiah Invest Challenge yang kemarin.
7: Oh,
8: gitu.
7: Berarti akan ada kolaborasi-kolaborasi seru ya buat kerja-kerja atau mungkin kampanye dari Duta Rupiah Floba Morata nih sendiri ya, Cynthia ya.
8: Bener banget Kak.
7: Terakhir nih, pesan kamu buat anak muda nih, Cynthia, terhadap rupiah gitu, lebih mencintai rupiah, pesan kamu seperti apa?
8: Oke, jadi pesan aku untuk anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur ya, kita harus nunjukin rasa cinta tanah air dari kayak hal-hal yang paling sederhana, yaitu dengan memperlakukan rupiah kita dengan baik. Cinta rupiah itu dilakukan dengan mengenalinya dengan 3D, menjaga dan merawatnya dengan 5J. Bangga rupiah, bagaimana kita melihat rupiah tidak saja sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Dan yang terakhir adalah paham dalam bertransaksi, berbelanja, berhemat, dan berinvestasi. Nah, kalau bukan kita yang bangga dan menjaga rupiah, siapa lagi?
7: Oke, kalau bukan kita siapa lagi tuh? Dengar teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, teman Pro 2 dimanapun berada gitu ya, harus pahami gitu, penggunaan rupiah tuh tidak semudah itu gitu. Ya, dan harus paling penting tuh berhematnya juga tuh, tadi kata Cynthia juga tuh, tadi ada terakhir-terakhirnya. Thank you ya Cynthia untuk informasi ya, kita, obrolan singkat kita di sore hari ini. Semoga nanti kerja-kerja bareng Duta Rupiah Floba Morata kedepannya bakalan sukses, terus anak muda juga bakalan lebih aware dan lebih paham gitu dengan rupiah, dengan kampanye yang kalian sampaikan juga tuh nanti, Cynthia.
8: Iya, yeah, thank you Kak, thank you so much.
7: Terima kasih juga buat teman Pro 2 RRI Kupang dan juga RRI Atambua untuk kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan edisi.
9: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: Okay, what about
12: setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
13: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
12: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
13: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu. Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
5: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro2 RRIND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua.
6: Dan kita sudah ada di akhir kebersamaan dalam Sore Ceria Berjaringan Korwil Nusantara 6 yang sudah siap tentunya Isaac Octavian dari Pro2 Kupang yang akan menemani kamu dengan bintang tamunya Maria Olsusanto dan Victoria Tutonugi ya, sebagai juara 2 Lomba Esai Nasional 2026. Dan sekaligus Ratu Diana Dewi juga pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan Korwil 6 minggu depan. Selalu pantau Sore Ceria Korwil Nusantara 6 setiap Kamis sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah dari Pro2 ND, Pro2 Tambua, dan Pro2 Kupang.
11: Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Senang bisa kembali menjumpai kamu. Dan misalkan ajak kamu untuk kita berkenalan dan berbagi cerita dengan adik-adik muda keren. Mereka ini mahasiswa dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang yang berhasil keluar sebagai juara 2 Lomba Esai Tingkat Nasional. Ada Maria dan juga Victoria. Gimana kabarnya kalian berdua?
14: Puji Tuhan, baik-baik, Kak.
11: Oke. Okay. Ya teman Pro2, kita ngobrol ya hari ini bersama dengan Maria dan juga Victoria. Sebelum kita jauh lebih lanjut ngobrol soal prestasi kalian, boleh dong kalian perkenalan ke teman Pro2 yang lagi dengerin. Boleh dong bagiin nama, aktivitas sehari-harinya, berkuliah, selain berkuliah mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, atau berbagi sedikit nih tentang diri kalian ke teman Pro2. Silakan.
14: Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Octaviani Susanto, saya biasa dipanggil Viani, bersama partner saya Victoria Nanda Tutunugi atau biasa disapa Victoria. Kita dua merupakan salah satu mahasiswa Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Tepatnya sudah menjadi seorang alumni Poltekkes Kemenkes Kupang karena baru di yudisium pada bulan September kemarin. Karena sudah selesai di yudisium, sibukannya hanya menunggu waktunya untuk wisuda dan ya gitu sambil mencari-cari lowongan pekerjaan gitu, Kak.
11: Oh, sudah alumni, udah yudisium ya, berdua ya? Oke, baiklah. Kalau gitu kita langsung ya ngobrol soal prestasi kalian ini ya. Lomba Esai Nasional. Ceritain dong, ini Lomba Esai Nasional ini diselenggarakan oleh siapa? Konsep lombanya seperti apa? Esainya bagaimana sih? Kalian boleh berbagi nih.
14: Nah, jadi lomba ini merupakan salah satu lomba yang diselenggarakan oleh Universitas Palangkaraya dalam rangka Disnatalis Program Studi Farmasi. Nah, kami tertarik karena kebetulan temanya itu cukup relevan sama kami, yaitu dari alam menjadi inovasi. Nah, untuk lombanya sendiri sudah berlangsung selama sebulan ya. Pertama itu tahap pengumpulan naskah, jadi kami itu mengumpulkan naskah esai kami. Nah, setelah dikumpulkan, baru deh nanti disaring 5 besar. Nah, dari 5 besar itu baru mereka melakukan presentasi. Dan puji Tuhan, kami bisa sampai ke tahap itu dan bisa meraih juara 2.
11: Luar biasa, tepuk tangan guys, keren. Kalian berhasil meraih juara kedua ya. Oke, kalian ceritain dong, kalian kemarin tuh menulis apa dan inspirasinya datang dari mana? Kalian beremuk seperti apa? Kalian berdua kan satu tim berarti ya?
14: Iya Kak.
11: Oke, lombanya itu per tim?
14: Iya, lombanya per tim, satu tim dua orang.
11: Oke, nah gimana tuh ceritanya? Emang dari awal kalian berdua langsung beremuk atau siapa yang ngajak siapa atau gimana?
14: Awalnya sih kita mendapat di farmasi sendiri, kita itu punya satu grup besar nih Kak. Jadi di grup besar itu kan ada dosen, ada mahasiswa, dan juga ada alumni. Nah dosen itu hampir setiap hari itu atau ada beberapa waktu mereka itu suka sering share nih ke perlombaan atau kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh universitas lain atau lembaga-lembaga lain. Nah dari situ kita lihat nih, oh ada satu lomba yang sangat menarik nih. Nah kebetulan kita berdua kan untuk urusan perkuliahannya itu sudah selesai nih Kak. Jadi untuk kesibukannya itu sudah berkurang, hanya tinggal urus administrasi saja. Jadi untuk mengisi waktu luang tersebut, kita coba-coba untuk mengikuti perlombaan Kak. Nah, salah satunya perlombaan yang diadakan oleh Universitas Palangkaraya itu gitu Kak. Dan kebetulan temanya juga kan sangat berkaitan erat dengan kami, yaitu terkait dengan bahan alam. Karena di farmasi sendiri kami bukan hanya belajar tentang obat-obat yang berasal dari bahan-bahan sintesis, tapi juga berasal dari bahan alam. Untuk itu kita mau mencoba menuangkan ilmu yang sudah kami dapatkan di farmasi terkait dengan bahan alam untuk menulis esai tersebut Kak. Kami coba balikan sedikit ya Kak, terkait dengan judul esai kami. Jadi esai kami ini berjudul Gumela Kelor Anak atau Gami Kelor Anak. Nah, jadi alasan kami untuk memilih judul tersebut tuh yang pertama, kalau dari saya pribadi, sebelum saya melakukan penelitian dan melakukan penulisan karya tulis ilmiah terkait kelor. Nah, jadi setelah melakukan penulisan tersebut dan melakukan penelitian, saya menyadari bahwa ternyata kelor ini memiliki khasiat yang cukup tinggi dan memiliki nilai gizi yang tinggi bagi perkembangan seorang anak begitu Kak. Nah, jadi dari situ kami berdua mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita, khususnya bagi kita di daerah NTT yang menurut data survei kesehatan masyarakat itu angka stunting kita masih cukup tinggi, yaitu sekitar 37,9%. Nah, dari situ kami kaitkanlah dengan si kelor ini, karena kan berhubung di NTT ini kita memiliki banyak kelor ya Kak. Dari situ kami bertanya nih, kenapa sih kayak di daerah NTT ini yang banyak kelor, yang dimana nilai gizinya tinggi, justru juga menyumbang angka stunting yang cukup tinggi. Dari situ kita survei nih, kira-kira apa ya yang menjadi alasan. Jadi dari situ kita melihat bahwa ternyata yang pertama dari karakteristik dari kelor itu sendiri. Nah, kelor ini kan anak-anak ini kan cenderung kayak susah untuk makan sayuran ya Kak, apalagi untuk kelor. Warnanya hijau, rasanya juga agak pahit. Yeah. Jadinya anak-anak itu agak susah untuk makan kelor. Dari situlah kita mencari ide, gimana sih kelor ini caranya biar si kelor ini masih bisa dikonsumsi oleh anak-anak dan anak-anak itu suka. Nah, dari situ kita membuat inovasi dari kelor itu berupa gami yang memiliki bentuk yang bermacam-macam dan juga warnanya juga beraneka ragam. Dengan demikian anak-anak pasti suka. Nah, jadinya kayak sambil ngemil gumela tersebut gizinya juga masih masuk gitu dari si kelornya gitu Kak.
15: Selain itu juga selain inovasi dari si gaminya ini, kami juga punya inovasi lagi yaitu pada kemasannya. Jadi di kemasannya itu kami juga menyertakan QR code, di mana QR code itu nanti berisi tentang stunting itu apa sih, terus 1000 hari pertama kehamilan itu apa, terus cara mencegah stunting itu seperti apa, terus ini pentingnya posyandu itu seperti apa, dan mengapa sih anak harus memenuhi nutrisinya. Jadi inovasi kami bukan hanya pada sekedar produknya saja, tapi juga pada kemasannya. Jadi sambil ngemil bisa juga nih, orang tuanya searching kira-kira gimana ya untuk pertumbuhan anak saya ini gimana. Di situ sih.
16: Oh keren, asik ya. Jadi kalian melihat fenomena yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, kita punya banyak kelor, sumber protein, tapi kok anak-anak banyak yang stunting, dan akhirnya kalian merubah itu jadi bentuk gami ya, kayak permen gitu ya?
14: Iya Kak.
16: Oke.
14: Iya yang permen.
16: Itu gimana tuh kalau misalnya nanti dijadiin produk, berarti diolah seperti apa tuh?
15: Nah, di sini kami itu kalau untuk formulasinya kan belum, ini baru sekedar gagasan, tapi dalam gagasan ini kami menawarkan teknologi yang namanya mikroenkapsulasi. Nah, apa sih mikroenkapsulasi itu? Jadi mikroenkapsulasi ini nantinya itu kami akan menyalut ekstrak dari kelornya, sehingga diharapkan nanti ekstrak kelor itu yang dari kental itu nanti bisa diubah menjadi suatu padatan yang bentuknya mikro. Nah, diharapkan si mikropartikel ini nantinya itu bisa membuat rasanya itu menjadi tidak rasa sayur lagi, tapi menjadi rasa yang lebih mudah diterima oleh anak-anak. Tapi kalau untuk ini formulasinya, untuk pengembangannya sih belum ada, karena ini baru sekedar gagasan dari kami.
16: Tapi keren ya, esainya, gagasannya ini menarik ya. Jadi menawarkan sesuatu yang modern yang melekat dengan anak-anak gitu ya. Jadi bentukannya gami, asik. Ya, ini kalian apa namanya, berproses seperti apa nih? Berapa lama persiapannya, dari cari ide, terus juga ke risetnya, surveinya, nyari data sampai nulis tuh berapa lama totalnya? Dan kalian bagi tugasnya gimana tuh antara Viani dan juga Victoria, gimana tuh? Kan berdua nih.
14: Kalau untuk penyusunannya kurang lebih 1 minggu ya, karena waktu kami juga cukup lowong, jadi kami bisa sambil tuh nyari-nyari seharian penuh gitu. Tapi kalau untuk pembagiannya, kami punya peran masing-masing, dimana seperti yang kita lihat dari tadi itu, Viani ini orangnya lebih vokal ya. Jadi di sini Viani itu lebih kayak dia kasih masukan, terus di bagian presentasi dia yang lebih vokal, sedangkan saya itu lebih ke penyusunan. Nah, jadi dalam tahap penyusunan itu kan pasti ada perbedaan pendapat kan. Nah, ketika kami menemukan adanya suatu insight baru ini, kami langsung berdiskusi. Viani, gimana nih? Ini ada ide tentang ini loh. Nah, nanti dari Viani bilang, oh bagus, tapi kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi dari situ kami berdiskusi lagi. Jadi seperti itu sih.
16: Okay.
17: Kebetulan kita berdua sudah punya chemistry yang baik sih kak. Jadi karena sering bertemu setiap hari, jadi diskusi, waktu diskusi itu tuh jadi lebih banyak begitu.
16: Okay.
17: Lebih dipermudah.
16: Karena kan sudah sering kerjasama, jadi sudah tahu masing-masing nanti buat ini buat itu begitu ya.
17: Iya kak.
16: Oh keren. Nah, waktu nyusun ini kalian sempat ketemu apa namanya tantangan atau apa sih yang jadi kendala dalam penyusunan esai ini?
17: Palingan kalau misalkan soal kendala, kalau kesibukan sih tidak ada sih kak. Tapi lebih ke melawan rasa malas dan juga cepat kedistrak dengan hal-hal lain begitu kak. Itu yang menjadi tantangan kami. Kayak walaupun kami berdua sering sama-sama punya waktu yang luang untuk melakukan penulisan esai ini, tapi kadang-kadang kami tuh cepat kedistrak. Kalau misalkan kayak teman-teman ajak nongki atau ajak main game, itu cepat kedistrak. Terus kadang-kadang kerjanya kan sambil baring-baringan nih kak, tiba-tiba sudah tertidur atau malas-malasan kayak nunda-nunda kerja. Ya, itu sih yang menjadi tantangan kami pada penyusunan esai.
16: Oke, jadi lebih ke apa namanya ya, hal-hal anak muda seperti biasa, distraksi-distraksi. Tapi kalau tentang teknis, survei, penyusunan dan sebagainya, aman ya?
17: Puji Tuhan aman sih.
16: Oke, nah dari awal ini kalian waktu ngikut targetnya gimana? Emang langsung tahu nih kayaknya kita bakalan juara atau targetnya seperti apa?
14: Sebenarnya kalau untuk targetnya sih kami, itu sebenarnya tidak terlalu menargetkan juara sih. Yang kami mau, tujuan awal dari kami itu sebenarnya bagaimana sih membawa gagasan ini ke orang yang ada di luar NTT. Kami berharap itu ketika kami memberikan gagasan, mereka tertarik dan mereka mulai mengembangkan gagasan kami. Karena tentunya di sini kan kita ada keterbatasan ya. Jadi tentunya kami hanya bisa memberikan gagasan, tapi kami tidak bisa merealisasikan itu. Jadi kami harapan, kami punya target utama sih awalnya, agar mereka tahu ide kami, terus mereka bisa merealisasikan itu, dan itu bisa berguna bagi masyarakat. Bukan hanya untuk masyarakat NTT, tapi tentunya masyarakat Indonesia. Tapi ternyata pada proses lombanya, kami memperoleh hasil yang baik, sehingga juara menjadi bonusnya kami.
16: Yang sempat kalian ingat, ada pertanyaan apa nih yang muncul yang kalian sempat kaget gitu sama pertanyaannya?
14: Yang menarik perhatian kami waktu itu sempat ditanya kayak, kenapa sih mikroenkapsulasi? Kalau cuma mau menghilangkan rasa kan bisa ditambah gula atau ditambah zat-zat lain. Terus kayak, kenapa harus ini mikroenkapsulasi? Sedangkan itu kan masih kayak terbatas, memang sudah ada di Indonesia, tapi kan belum digunakan untuk seluruhan. Kan kalau di, kayak misalkan kalau ditanya, kenapa sih lebih memilih mikroenkapsulasi, padahal kan udah ada tepung kelor nih. Padahal tepung kelor itu kelor yang dibuat menjadi tepung. Sedangkan kalau mikroenkapsulasi ini ekstraknya kita salut. Jadi kalau mau dipilih ya mending lebih pilih yang mikroenkapsulasi lah, kita sudah tahu, oh zat aktifnya sekian. Sedangkan kalau tepung kelor kan kita belum tahu nih zat aktifnya berapa. Ya Kayaknya seperti itu.
16: Wow, keren, keren ya. Jadi cara kalian mempertahankan argumentasi juga dengan riset, dengan sesuai dengan bidang keilmuan yang selama ini udah kalian pelajari juga ya, selama di kampus ya. Keren banget ya, menarik nih teman Pro 2 ya. Nah, kalian kan sebentar lagi juga akan menjadi alumni. Apa nih kalau misalnya diminta satu kalimat yang menggambarkan perjalanan kalian dari semenjak jadi mahasiswa sampai akhirnya berdiri sebagai juara 2 lomba esai nasional nih?
14: Kalau dari saya sih, jangan pernah berhenti mencoba ya, karena kebanyakan itu bukan hanya dari segi lomba aja, tapi kayak dari kegiatan pada saat kuliah itu kebanyakan mahasiswa tuh lebih kayak, aduh nggak deh, nanti dulu deh, kayaknya aku belum bisa deh, kayaknya saya belum cukup deh. Tapi kalau kita berpikir kayak, kalau kita harus menunggu sampai sempurna, sepertinya itu tidak akan terjadi. Jadi sebaiknya menurut saya teman-teman sekalian itu coba mulai dari sesuatu yang dekat di sekitar kita. Kita coba mulai, kita coba belajar, kita coba kembangkan. Entah hasilnya seperti apa, setidaknya kita sudah mulai mencoba. Ketika kita sudah mulai mencoba itu, kita sudah menang dari diri kita yang sebelumnya. Menurut saya seperti itu.
17: Kalau dari saya pribadi, jangan ragu dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang kamu miliki pada saat ini. Nah, bukan berarti kita berada di daerah NTT, kan banyak orang yang berpikir kalau misalkan kita orang NTT dibandingkan dengan orang-orang di luar NTT, pengetahuan kita ataupun pokoknya pengetahuan kita tuh kayak jauh, maksudnya agak lebih di bawah mereka begitu, Kak. Nah, dengan begitu, pokoknya jangan minder sih, jangan ragu, karena kamu belum kamu akan mengetahui apa kemampuan kamu itu sejauh mana ketika kamu sudah berani mencoba untuk keluar dari zona nyaman kamu sendiri kayak gitu. Jadi jangan karena kamu rasa ih kayaknya saya kalah deh, karena kan pesertanya itu kan dari luar NTT. Nah, belum tentu nih saya menang. Nah, coba saja kamu keluar dari pola pikir kamu seperti itu, coba kamu keluar dari zona nyaman kamu. Dengan begitu kamu sudah mengetahui, oh ternyata kemampuan saya sejauh ini. Kalaupun kamu kalah atau belum meraih prestasi dalam kompetisi yang kamu ikuti pada saat itu kan bukan merupakan akhir. Kalah dan menang itu kan sudah kayak wajar dan sudah biasa, dan itu bisa menjadi suatu patokan bagi kamu untuk mengetahui titik lemah kamu itu di mana, dan dengan titik lemah tersebut tuh kamu bisa gunakan untuk kayak memperbaiki diri kamu lebih baik lagi untuk mengikuti kompetisi selanjutnya.
16: Oke, keren. Terima kasih juga sudah berbagi bersama dengan kita hari ini, Viani dan juga Victoria. Sukses ya. Nantikan episode berikutnya dengan pengalaman prestasi teman-teman muda.
18: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan.
19: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
20: Teman terbaik kamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Ya untuk kamu pencinta MotoGP, kita bakal segera menyaksikan ya balapan MotoGP di Indonesia yang pasti di Mandalika Teman Pro 2 yang akan mulai digelar besok ya. Sebenarnya sudah dari hari ini ya sesi latihan, terus sprint race-nya baru besok dan juga balapan utama di hari Minggu nanti. Nah, tapi terlepas dari itu Teman Pro 2 ada dengan kedatangannya para pebalap di Indonesia khususnya di Mandalika ini membuat masyarakat antusias turun ke jalan untuk melihat secara langsung para pembalap ya. Dan di antaranya Teman Pro 2 ada Marc Marquez dan juga beberapa pembalap lain yang disambut warga di Mataram dengan jumlah yang tidak sedikit. Ribuan warga ya pengen lihat Marquez secara langsung. Ini menunjukkan antusias dan dukungan masyarakat Indonesia terhadap MotoGP ini. Dan juga perlu diketahui ya bahwa di Mandalika ada juga dua pembalap kita yang bakal tampil di sana. Ada Mario Aji di Moto2 dan juga ada Veda Ega di Moto3 ya. Yang pasti ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka membalap di negeri sendiri. Jangan lupa nonton ya MotoGP yang akan digelar pada besok dan juga balapan utama di hari Minggu nanti. Atau nanti kamu juga bisa ya mengupdate informasinya di rri.co.id kalau misalnya kamu tidak sempat untuk menyaksikan tayangan MotoGP itu nanti. Oke, saya lanjut ya dengan lagu-lagu pilihan yang ada di sini saya hadirkan untuk kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 Tambua.

0: passé.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Atambua, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau.

0: 99,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tentunya malam hari ini ketemu lagi bareng sama saya Adelia di sini yang bakal menemani kamu tentunya di jam 7 malam hari ini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam. Dan teman Pro 2, pastinya malam hari ini mungkin kamu sudah pada tahu ya, malam hari ini sudah ada dua narasumber kita yang spesial lah, dan juga topiknya malam hari ini sangat krusial ya buat anak muda terutama di wilayah perbatasan teman Pro 2. Karena kita bakal ngobrolin tentang kesehatan mental remaja perbatasan, mengapa deteksi dini itu important banget teman Pro 2 ya. Plus kita juga bakal membahas satu inovasi keren bernama Bestie SDK teman Pro 2. Mohon maaf kalau salah ya, nanti bakal dibenerin sama ibu-ibu dosen yang ada di sini ya. Dan sudah hadir di studio teman Pro 2, dua akademisi sekaligus praktisi kesehatan yang luar biasa keren sekali. Langsung saja mari kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wah, apa kabar malam hari ini?
1: Luar biasa.
0: Baik, luar biasa ya. Baik, mungkin sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, mungkin boleh dong ibu-ibu yang cantik ini boleh perkenalkan diri dulu untuk teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita dan juga menonton ya malam hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih mungkin ibu. Oh wow, satunya dosen psikologi, satunya keperawatan jiwa ya. Wow, keren sekali ya. Baik, apa kabar malam hari ini, sehat ibu?
1: Sehat
0: loh. Sehat jiwa ya. Jiwa dan raga ya. Baik, mungkin ini akrabnya disapa siapa dulu nih, biar kita ngobrolnya santai aja gitu. Oh, Ibu Neni. Oh, Ibu Anja sama Ibu Neni. Wow, keren sekali. Tadi mungkin ada mahasiswanya nih, mungkin titip salam nih tadi. Katanya salam buat Ibu Neni sama Ibu Anja ya. Oke, baik. Sudah disampaikan ya teman Pro 2 yang tadi titip salam. Baik, luar biasa malam hari ini saya ngobrol bareng dua akademisi di sini, Ibu Neni sama Ibu Anja. Energi positifnya tuh kerasa banget ya Ibu ya, sampai ke sini ya. Baik, sebelum kita masuk ke topik yang agak berbobot dan seru ini, mungkin untuk teman-teman Pro 2 malam hari ini kita mau ngobrolin topik kita itu kesehatan mental remaja perbatasan, mengapa deteksi dini itu penting, inovasi program Bestie SDK. Dan mungkin siapa dulu nih yang mau jawab nih Ibu, mungkin bisa diperkenalkan dulu apa itu Bestie SDK ini. Mungkin teman-teman Pro 2 bertanya gitu ya, ini apa sih? Silakan.

0: Jadi sudah dijelaskan ya teman Pro 2 ya. Baik. Dan kalau kita bicara soal remaja di wilayah perbatasan seperti tempat kita ini ya di Atambua, kan ada keunikan tersendiri ya dari sisi geografis, keterbatasan akses, dan juga dinamika sosial budaya ya. Mungkin perspektif ilmu keperawatan jiwa melihatnya seperti apa sih Ibu Ance? Mungkin apakah dinamika perbatasan ini punya dampak langsung ke kondisi psikologis remaja kita gitu? Parenting juga ya. Oke, luar biasa ya. Ini penjelasan yang sangat membuka mata kita ya teman Pro 2 ya. Jadi cara Ibu Ance memetakan kondisi sosial psikologis ini bikin kita tuh makin paham konteks lapangan juga ya Ibu ya. Nah, menyambung hal itu, kita kan sering dengar ada istilah deteksi dini gitu ya. Sebenarnya dalam konteks kesehatan mental remaja, apa sih makna deteksi dini itu? Dan mungkin gejala psikologis apa sih yang sering kali dianggap remeh atau terlewatkan oleh lingkungan sekitar? Mungkin Ibu Neni bisa menjawab ya.
1: Deteksi dini lebih awal ini kita bisa mempunyai upaya untuk mengatasi lebih awal bagaimana cara atasi dari kondisi psikologis yang dialami oleh remaja tersebut.
0: Jadi deteksi dini itu prinsipnya kayak mengenali sinyal bahaya sebelum kebakaran besar terjadi begitu ya.
2: Temukan, kenali.
1: Kita bisa mencegah.
0: Betul sekali. Artinya kita mengenali perubahan emosi dan juga perilaku remaja ya sejak awal sebelum berkembang jadi gangguan jiwa yang berat ya. Jadi ulasan yang luar biasa sekali ya Ibu Neni ya, pemahaman tentang sinyal awal ini memang krusial sekali untuk kita semua ya, terutama anak muda nih. Tapi kalau boleh jujur nih ya, ini untuk Ibu Ance nih. Kenapa sih di wilayah perbatasan kita ini penanganan masalah kesehatan mental remaja itu sering sekali terlambat gitu? Apakah karena stigma sosial atau memang ada faktor sistematik lain yang mengganjal?
2: Jadi kita bisa katakan secara umum salah satu faktor penghambat itu terkait literasi itu sendiri. Literasi tentang kesehatan jiwa. Tahu atau tidak apa itu kesehatan jiwa? Itu sebagai salah satu dulu. Persepsi masyarakat tentang kesehatan jiwa itu apa? Namun yang kita jumpai pandangan itu seperti kesehatan jiwa ya sebatas sehat fisik, raga saja, tetapi mengabaikan kesehatan jiwanya, mental itu sendiri. Ya, sebelum lebih lanjut itu kita juga perlu tahu bahwa kesehatan jiwa itu bukan semata-mata kesehatan fisik, tetapi remaja atau kita pun sebagai orang dewasa mampu mengenali potensi dalam diri kita, mampu mengatasi tekanan hidup keseharian kita, itu dikatakan sehat jiwa. Kondisi yang sejahtera.
0: Oke. Baik, tapi kan di daerah perbatasan seperti ini kan banyak sekali stigma gitu ya Ibu ya. Mungkin stigma dan juga tabu gitu. Masyarakat kita tuh menganggap masalah kesehatan mental itu sebagai, oh ini kurang iman nih, kurang berdoa nih, ya, atau gila mungkin.
2: Iya, benar sekali Kak. Ini juga yang kami jumpai selain dari persepsi terkait literasi, kurangnya literasi. Dimana stigma ini sejauh ini menghambat untuk cepat datang ke pelayanan kesehatan. Apa yang terjadi di masyarakat? Oh, ini kalau kita ke sana, ini sudah dianggap gila nih orang, tidak waras. Ya, sebagai contoh saja, misalnya kalau kita pakai pakaian bebas nih, ini kita cuma sharing ya, pakaian bebas terus kita coba kontrol saja ke rumah sakit jiwa tuh. Nah, itu ketika kita keluar saja kita sudah dicap seperti ini. Lain hal misalnya kita pakai pakaian yang rapi atau misalnya sebagai mahasiswa nih, oh pasti yang dianggap itu, oh anak-anak ini pergi praktik. Jadi stigma itu akan dengan sendirinya muncul.
0: Betul.
2: Ini sebagai salah satu faktor juga penghambat untuk pemulihan kesehatan jiwa.
0: Betul.
2: Dan karena mohon izin, karena persepsinya seperti ini. Terkadang masyarakat berpikir bahwa ini pengaruh dari the power of the roh-roh. Jadi persepsi ini yang muncul. Maka dia akan mencari apa yang menjadi keyakinan dia, pendekatan seperti apa. Kalau misalnya kepercayaannya karena, oh ini dia akhir-akhir ini lagi murung nih, coba kita cari jalan dulu, kira-kira apa, ke tim doa, itu kembali kepada literasi keyakinan dia.
0: Betul.
2: Sehingga atau, itulah yang menghambat dia ke pelayanan kesehatan.
0: Betul, atau mungkin bakar ayam merah dulu.
2: Bahkan mungkin ya bisa bakar babi. Sesuai dengan budaya kita masing-masing.
0: Okay. Dan juga selain itu ada juga nih yang sangat krusial ya, itu keterbatasan tenaga ahli kesehatan jiwa di puskesmas atau tepat fasilitas sekali. Kesehatan lain ya.
2: Itu salah satu juga sih yang saat ini juga kita mencoba sudah melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah, tetapi dalam hal ini untuk melakukan rujukan kalau kita sudah jumpai kasus ini, anak-anak yang bermasalah ini mau dibawa kemana? Okay lah, beberapa puskesmas sudah meng-cover terkait pelayanan kesehatan jiwa, tetapi konsen terhadap kesehatan jiwa remaja ini sendiri masih minim. Mau dibawa kemana anak-anak dengan kondisi seperti ini?
0: Jadi tadi seperti yang tadi Ibu Ance sampaikan ya, pentingnya literasi gitu ya. Karena ini sensitivitas di lingkungan sekolah dan juga keluarga nih dalam membaca sinyal krisis gitu ya, emosional pada remaja, sehingga kayak mereka tuh baru cari bantuan di saat kondisi remaja ini sudah parah atau mulai melakukan tindakan merusak diri gitu ya. Baik, luar biasa ya, ini benar-benar menampar realita kita ya Ibu ya. Dari kegelisahan itulah tim akademisi menghadirkan sebuah inovasi bernama Bestie SDK. Luar biasa ya. Boleh diceritakan dong mungkin apa sih yang menjadi latar belakang pencetakan program ini ya, dan apa tujuan utama yang ingin dicapai untuk remaja perbatasan?
2: Baik, untuk program Bestie SDK ini dasarnya adalah kami berdua, Ibu Neni, adalah tim yang mendapatkan hibah dari Universitas Timor untuk mendanai kegiatan kami. Dasarnya dari surat tugas terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Itulah yang membuat kami menciptakan inovasi terkait dengan program Bestie SDQ.
0: Keren ya, sangat inisiatif dan juga sangat solutif. Dan ini merupakan visioner dari tim dosen ya, luar biasa keren banget nih. Adalah tuh kagum banget nih sama konsepnya ya. Biar teman-teman Pro2 yang sedang menonton dan juga mendengarkan makin paham ya. Mungkin boleh nih dijelaskan secara teknis gitu ya, mungkin gimana sih cara kerja dan tahapan alur dari metode Bestie SDK ini saat diterapkan ke remaja nih.
2: Kami mungkin menceritakan apa yang sudah kami lakukan.
0: Jadi, sudah dijalankan ya?
2: Iya, kami sudah menjalankan. Dan Untuk hiba ini kami memilih sekolah mitranya di SMP Negeri 1 Atambua. Nah, kami sudah melaksanakannya sejak bulan September ya. Sejak bulan September baru-baru saja di mana pada kegiatan tersebut kami mendampingi guru BK-nya. Kami mendampingi melakukan pelatihan bagaimana guru BK mengamati perilaku emosional, kemudian kondisi-kondisi perilaku ya psikologis siswa-siswanya. Jadi itu kita sudah bertemu mendampingi guru-guru BK dengan pelatihan dan cara mengisi, bagaimana cara mengisi sehingga bisa melakukan deteksi dini. Tetapi di sini dengan program BST SDQ programnya sangat praktis. Sangat praktis ini maksudnya guru-guru itu kita tidak menyusahkan dengan beban yang sudah ya padat dengan kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kami membuat sesuatu yang praktis menggunakan inovasi Google Form, digital, screening digital. Digital itu akan diisi oleh guru BK-nya. Kemudian ini sistemnya triangulasi data. Jadi bisa self report diisi oleh siswa.

0: dengan abnormal. Jadi yang normal itu kita berikan simbol saja sebagai warna hijau, seperti itu, artinya dalam kondisi yang aman lah. Kemudian yang borderline atau ambang batas kita beri warna yang kuning, atau yang sudah beresiko nih, ada sinyal menuju ke abnormal. Yang abnormal itu kita beri simbolnya warna merah. Dari situlah kita akan melakukan pendekatan. Kalau yang normal, yang hijau tadi, maka kita perlu tindakan promotif, tingkatkan dia punya kesehatan mental, pencegahan supaya jangan sampai jatuh pada kondisi yang beresiko. Sedangkan yang sudah kuning, kita ajarkan kepada guru BK-nya, pendampingannya, ya bisa berikan konseling kelompok. Selain itu juga guru BK juga kita ajarkan bagaimana melakukan manajemen stres pada anak-anak terkait dengan beban belajar yang tinggi, stres akademik juga ya turut berpengaruh. Kemudian yang selanjutnya itu yang abnormal dalam kondisi yang tadi merah ya. Nah, kondisi merah ini ditunjukkan anak-anak itu sudah mengalami perubahan secara emosional dan perilaku. Jadi SDQ itu dia mengukur 5 ranah. Program Besti SDQ 5 ranah apa saja? Masalah emosionalnya kita ukur, masalah perilakunya juga kita ukur, hiperaktivitas juga kita ukur, sampai dengan kondisi prososialnya. Nah, di situ kita lihat apa? Guru-guru ya mohon maaf saja, wajar karena mereka itu aktivitasnya sudah padat dengan kegiatan belajar. Jadi kalau mau melihat kembali kondisi anak-anak terkait dengan kesehatan mentalnya, memang waktunya ya bisa dikatakan tidak cukup. Dengan hadirnya program Besti SDQ yang praktis ini, guru itu sangat terbantu. Apakah selama ini guru menilai anak-anak itu dia nakal, mondar-mandir, itu kan dicap nakal. Padahal kalau kita menggunakan screening ini, oh ternyata dalam kelompok hiperaktivitas, tidak tenang, duduk tidak tenang, ganggu temannya, ini masalah hiperaktivitas. Ataukah yang emosional, dia cemas, gelisah, atau masalah perilaku. Sedangkan yang prososial itu yang positif, punya teman yang baik, mendukung, ataukah yang terkait dengan masalah teman sebaya, termasuk bullying di dalamnya. Jadi 5 ranah yang kita nilai.
1: Wow, ya. Keren sekali ya. Jadi cara kerjanya sangat user friendly ya.
0: Iya.
1: Oke, jadi ini dari hasil skor itu tim Besti SDQ bakal memberikan edukasi dan alur rujukan yang sesuai.
0: Iya, benar.
1: Keren sekali sih ya. Dan luar biasa sekali, ini bikin kita sadar ya kalau ini adalah tanggung jawab bersama ya antara keluarga, sekolah dan juga masyarakat ya. Oke, baik. Kalau kita berandai-andai dulu nih Bu ya, mungkin apa sih risiko atau dampak fatal jangka panjang bagi generasi muda ya, generasi muda perbatasan, kalau masalah kesehatan mental ini terus diabaikan dan tidak dideteksi sejak dini?
2: Nah itu, kalau seandainya kesehatan mentalnya tidak terdeteksi atau tidak ditangani secara awal, di awal, itu yang pertama itu bisa menjadi stres akademik yang tadi Ibu Anci sudah katakan. Yang kedua itu anak-anak bisa menarik diri atau bisa antisosial, tidak mau berinteraksi dengan teman ataupun lingkungan sekitarnya. Dan lebih resiko lagi, yang lebih fatal lagi mungkin ke bunuh diri, ataupun mungkin lebih ke kesehatan fisiknya bisa menurun. Itu menjadi salah satu dampak, beberapa dampak yang bisa terjadi.
1: Oke, jadi ini sangat krusial ya jika diabaikan ya.
0: Yeah.
1: Wah, ini dampaknya seperti efek domino gitu ya, teman pro 2 ya. Baik, dan dampak panjangnya emosional dan juga ini mengerikan banget nih kalau dibiarkan ya. Makanya hadir Besti SDQ ya. Ini seperti angin segar ya Ibu ya. Baik, nah kalau dibandingkan dengan alat ukur atau metode pemeriksaan kesehatan mental konvensional yang lain, mungkin apa sih keunggulan utama yang bikin Besti SDQ ini lebih cocok diterapkan untuk karakteristik remaja di perbatasan?
0: Ya, dia cukup praktis karena kita sudah menggandeng dengan screening digital, tidak perlu repot-repot hitung manual lagi. Ya, jadi praktis. Kemudian ini bisa diterapkan pada anak-anak usia 11-17 tahun, usia-usia remaja. Jadi sangat membantu kita untuk memantau perkembangan kesehatan mental siswa di sekolah. Dan ini juga sangat penting karena memang guru terlambat

0: semua sudah terjadi. Dan yang sering kami jumpai adalah keluhan bahwa anak ini akhir-akhir ini dia sampai bisa membakar, seperti kasus yang sebelumnya kita pernah jumpai, membakar kertas di ruang propos. Tetapi itu adalah sinyal yang sebenarnya sudah terlewatkan.
1: Oke. Jadi keunggulan BestSDQ ini terletak pada kepraktisannya ya.
0: Iya.
1: Dan juga namanya saja Besti gitu ya. Santai, iya. Tidak menakutkan gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Dan menganggap remaja sebagai sahabat.
0: Sahabat.
1: Oh, keren. Dan juga inovasi ini memang cerdas sekali ya, dan juga membumi. Sangat sesuai dengan kebutuhan di lapangan sih ya, sesuai yang kita lihat saat ini ya. Apalagi kemarin-kemarin maraknya, mohon maaf ya, maraknya anak-anak muda kesehatan mentalnya terganggu gitu, seperti kasus-kasus yang kita lihat itu ya,
0: yeah.
1: Baik, tapi Adila itu yakin ya, proses di lapangan tidak selalu mulus pastinya.
0: Benar.
1: Mungkin apa saja sih tantangan terbesar saat mengimplementasikan BestSDQ di perbatasan, dan mungkin bagaimana sih solusi konkret yang dijalankan untuk mengatasi hambatan tersebut?
0: Iya, merupakan hal baru ya. Iya, ini hal baru. Kemudian karena ini kita sudah mengandeng dengan screening digital, tentu juga ada masalah koneksinya, dalam hal ini jaringannya stabil atau tidaknya ya,
1: okay.
0: Untuk mengakses. Kemudian yang kami sudah terapkan itu di mana menggunakan handphone secara praktisnya, ya,
1: okay.
0: Dengan Google Home tersebut ya. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi kami mencoba berupaya terus melakukan edukasi dan pelatihan sehingga ini mudah di aplikasikan, ya, oleh guru-guru, dan itu yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Atambua. Ya, puji Tuhan bisa diaplikasikan oleh guru-guru yang sudah kita latih tersebut.
1: Wah, keren ya. Terus kedepannya nih Ibu ya, mungkin apakah ada rencana pengembangan BestSDQ ini, misalnya mungkin akan dijadikan aplikasi mobile atau diintegrasikan secara permanen ke layanan kayak posyandu remaja di seluruh puskesmas gitu?
0: Iya, itu menjadi harapan untuk yang kedepannya, bisa direplikasi lah dalam bentuk aplikasi. Kemudian bukan hanya di SMP Negeri 1 Atambua sebagai awal dari inovasi ini, tetapi juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah berikutnya.
1: Oh, okay.
0: Jadi harapannya tidak hanya di SMP 1, karena praktis ini kami juga berupaya bersama tim kami untuk terus menjangkau kesehatan mental remaja perbatasan. Yang awalnya kami sudah lakukan ini terus berupaya, bukan hanya SMP 1 saja.
1: Oh, oke, okay. Ya. Luar biasa. Jadi untuk sekolah-sekolah mungkin yang belum didatangi,
0: ya,
1: mungkin akan didatangi,
0: tunggu kami.
1: Baik, rencana masa depan yang sangat luar biasa ya. Kita doakan semoga terwujud penuh ya.
0: Amin.
1: Baik, sebagai penutup diskusi kita malam hari ini, mungkin pertanyaan terakhir nih Ibu. Mungkin teman Pro 2 di sini banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih manfaat jangka panjang yang ingin kita petik untuk masa depan generasi muda perbatasan melalui konsistensi gerakan deteksi dini BestSDQ ini?
0: Remaja sehat mental. Kemudian yang kami harapkan sehat mental untuk remaja belu. Remaja belu bukan hanya sekedar cerdas ya. Cerdas secara apa Ibu Deni?
2: Cerdas secara intelektual dan juga harus cerdas
0: secara emosional.
1: Wah.
0: Itu harapan kami.
1: Keren. Mungkin Ibu Deni mau menambahkan lagi? Cukup ya, luar biasa. Statement penutup yang sangat indah dan penuh inspirasi ya malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Ance dan juga Ibu Neni, mohon maaf ya. Diskusi malam ini benar-benar memberikan wawasan baru dan juga bukti ya kalau akademisi terus bergerak membawa inovasi untuk kemajuan masyarakat perbatasan. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya malam hari ini.
0: Ya, terima kasih juga. Kita sudah bersama. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita malam ini membawakan hal yang positif dan meningkatkan kesehatan jiwa bagi kita semua.
1: Amin. Terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi energi positif. Pastinya obrolan kita malam hari ini sangat menginspirasi dan juga menambah insight teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dan juga menonton kita malam hari ini ya. Dan edukasi malam ini teman Pro 2 mengajarkan kita bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik ya Ibu ya. Jadi jangan ragu buat saling sapa, saling dengar, dan memanfaatkan program keren seperti Bestie SDQ. Wah, luar biasa, terima kasih banyak. Dan saya Adelia dan juga Ibu Neni dan Ibu Ance, kami pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Selamat malam dan bye-bye.
0: Selamat malam.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Ya, yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Di Paris, ada yang stream di Inggris,
1: di Jerman pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya pasti ada yang
0: bener. Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen edit, kita nggak mungkin cuma ngobrol berdua aja, Edit.
0: Ya? Betul. Karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya?
0: Usah. Mentari.
1: I am tree. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Apa udah enggak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan?
0: Benar. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Barengan sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo Mas.
1: Aduh. Iya ya. Kayak Hudson ya bolak-balik gitu. Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih ingat Hudson mungkin teman berdua.
0: Berdua yang malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang
1: nah,
0: baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau
1: betul,
0: bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music, Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam, gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oke, Alisa Dira.
2: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah ya.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Katanya bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Agoy. Okay. Kamu bisa agoy.
2: Agoy.
0: Oh yoga.
2: Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Paham.
2: Walaupun kantongnya jadi gak waras.
1: Kan ya. Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya? Wow.
0: Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Iya, memanfaatkan fasilitas.
0: Bener.
1: Kalau padel di mana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung hostry klubnya. Asai.
1: Ini anak padel baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reklub ya.
1: Iya.
0: Gen Z.
1: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, berarti akunya lagi Taman Literasi.
0: Oh iya benar.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang enggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya padahal.
2: Oh,
1: pengen
2: ya.
1: Iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah ke situ. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Okay. Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
1: Bener. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah ya.
0: Bener. Psikologi cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget dong.
1: Masih inget kita dong. Kita tahu UKT kamu berapa?
2: Oh, enggak dong.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah,
2: jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya. Yeah.
2: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oh, okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis

0: punya ya, strategi itu sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
0: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
1: Modus
0: kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
0: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, aduh, penipuan ya.
0: Iya, enggak ya, jangan ya.
2: Jangan, mudah-mudahan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
0: Iya.
2: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
0: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
2: Apa tuh?
0: Buat first date-nya biasanya.
2: Strateginya. Wow, oke.
0: Okay. Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
0: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
2: Oke. Okay.
0: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya. Disclaimer dulu ya.
0: Disclaimer dulu ya. Pas aku SMA lagi.
2: Oke, iya lagi gitu kan.
0: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus itu aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
2: Oke.
1: Oh iya.
0: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak. Okay. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
0: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable gitu kan.
2: Bener.
1: Nice.
0: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
0: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
2: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
2: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman pro 2 kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, okay, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak kok lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
3: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Bener, iya ya, kayak gitu. Buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
0: Asik.
2: Zar.
3: Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Bener-bener
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
3: Sih, saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
3: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
0: Oh iya,
2: jadi fotonya nggak sia-sia nih.
3: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
3: Dia ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener-bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Betul, itu yang bikin dari timnya Indosemar.
3: Wedeh. Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada
0: ya. Bener.
3: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
3: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
3: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak Dia ngalun, medium tempo lah.
3: Oke, oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak sih.
3: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke, ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
3: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
3: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran, masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Iya. Gitu. Bener.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright, tapi berarti POV di lagu ini adalah yang bener lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
3: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih, lu siaran radio.
3: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
3: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu
3: SMA.
2: Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
3: Enggak diketawain. Parah banget. Enggak diketawain. Pensialisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur enggak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu ya.
3: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
3: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
3: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
3: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
3: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru. Selamat dari Alisa ya.
3: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Bener. Kita ikut donate bro. Kita ikut donate.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Oke. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik ya. Asik sendiri ya.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas aja. Pengen ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang.
1: Ya, jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
1: Benar. Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru
1: dong.
2: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memiliki mu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu loh.
3: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong
3: gitu. Enggak. Kureng.
1: Gitu.
3: Untuk aku ya, untuk aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang dong.
3: Karena gitu, masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati
3: gimana?
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
3: Sebutin 3 strategi buat nih memiliki.
1: Boleh
3: gantian 1, 2, 3 gitu.
2: Oh, iya,
1: abis itu Ipan ya? Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya.
1: Iya, kelilipan.
2: Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu nyari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
2: Nyari pegawai itu doang.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jangan ceduk loh.
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Oke, kalau gue ya, sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat memulai obrolan. Jadi yang kedua membahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh Dit. Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton. Ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
2: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin gak usah, nanti besok aja.
3: Iya.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
2: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, Tetap lu akan bahas itu juga berarti.
3: Enggak,
2: iya. Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: tadi temuin satu apa? Lagi dong.
2: Boleh.
3: Enggak, kalian yang nambahin satu lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh. Karena
1: kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan.
3: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu ya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
2: Kita bikin gitu. Ala-ala kit-kitnya gitu loh.
3: Iya,
2: ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
2: dong.
3: Serius gak sih?
2: Iya dong.
1: Keren banget. Tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah deh, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala deh.
2: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Itu galak
2: bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya, lagi? Itu. Kalau lo apa nih tambahan nih?
2: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
3: Jangan
2: sih.
3: Matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya gak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
3: Oh,
2: tadi
3: iya. Kan. Oh gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
1: Benar. Sorry banget ini. Baca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet bener.
3: Jangan terlalu ngebet.
2: Main smooth aja.
3: Slow but steady.
2: Nah,
1: ini lumayan tidak lah.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu kayak. Iya. Benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga enggak mau kalau nelayannya jelek ya. Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek, harus pilih-pilih kan?
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
3: Oh silahkan.
2: Bener. Ini tadi ngomongin soal apa percecetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang ngomong ngebalesnya 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Too much, ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Set Stickman.
3: Oh ya, Kak Set Stickman. Hai Kak Set.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa. Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
2: Wah, keren.
3: Iya ya.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu.
1: Oh, asik sih, asik
3: bukan
1: sih.
3: Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
2: bisa
1: sih.
2: Bisa,
1: Perunggu
2: bisa
1: tuh.
2: Seru.
1: Wih deh.
2: Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
3: Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
2: Oh iya.
3: Terima kasih Ujang.
1: Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga sapa lo enggak gua baca gua
1: Sasnil Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
2: Oh, wow.
1: Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp ada
2: siapa, Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh,
2: cukup berat
3: aduh.
2: Ya. Benar. Ini kalau ada enggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
3: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
2: Iya, tinggal
1: tampil ya.
3: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku nggak mau saing-saingan banget. Maksudnya ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya kayak gitu. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar.
3: Gitu. Okay.
2: Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
2: Iya.
3: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu.
2: Bisa,
3: cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin. amin.
2: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
3: Iya.
2: Mini album pertama.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023. Itu 3 tahun.
1: Waduh, seru ya. Banget ini, seru banget.
3: Seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6, Kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
3: saya.
2: Oh, ini.
1: Dira.
3: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
2: Oke.
3: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
2: Oh.
3: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
2: Joget Brazil.
1: Gitu. Gue joget berhasil. Boleh.
2: Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
3: Iya, targetnya tahun depan sih.
2: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
3: Ditunggu ya.
2: Kira-kira kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, ya, bener banget.
2: Spam terus kapan?
3: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
3: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
3: Ditunggu ya, teman-teman.
2: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin. Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Kalian yang bikin aku semangat.
2: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
1: Betul.
2: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
3: Ada dong.
2: MV-nya sudah ada?
3: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
2: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
3: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
2: Nah. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Let's go.
1: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
3: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin sih.
2: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
1: Thank you banget Alisa.
3: Terima kasih kakak-kakak.
2: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
3: Amin. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
1: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
3: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
1: Waduh. Jangan dong.
2: Aduh.
1: Jangan dong.
2: Tanda tangan kontrak.
1: Iya. Bener juga ya.
2: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
1: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
2: Edi Tama pamit.
3: Dan Alisa juga Dira pamit.
2: Bye-bye.

Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.

0: Jaga malam di Pro2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, tentunya bareng sama saya Adelia Manek menemani kamu di jam 10:30 malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan lagu yang tadi udah kita dengerin itu buat kamu yang lagi terjebak di ruang hampa, mikirin kenapa cinta yang tadinya manis tiba-tiba berujung tanya ya. Baik teman Pro 2, dengerin lagu Roni Parulian nyanyi Mengapa barusan tuh berasa ditampar realita gitu ya. Liriknya nyampe banget ke ulu hati. Kamu suka bingung tidak sih kenapa pas lagi sayang-sayangnya, lagi sayang yang sedalam itu, tiba-tiba doi memilih pergi tanpa alasan yang jelas. Rasanya cuma bisa berdiri diam, ngeliatin kenangan yang perlahan memudar sambil terus bertanya-tanya, sebenarnya salah saya di mana sih? Kayak rasa sesaknya tuh kerasa banget teman Pro 2, apalagi dengerin jam segini ya teman Pro 2 ya. Jam-jam rawan ini ya, rawan overthinking, rawan kangen, aduh apapun itu ya. Tapi ya udah ya, jangan dibiarin hanyut terlalu lama. Dan sudah ada requestan yang tidak kalah nyesek teman Pro 2 ya, lagu yang mengingatkan kita sejak apapun kita berusaha menahan seseorang, kalau takdirnya udah habis ya memang tidak akan bisa lama bareng gitu ya teman Pro 2 ya. Ada Kalara yang sudah request, terima kasih banyak Kalara ya. Kalara ini selalu bergabung loh teman Pro 2 ya, keren banget sih, thank you banget buat kamu yang suka dengerin Pro 2 FM Atambua ya, semoga menyenangkan ya. Dan okay, langsung aja kita putar lagu requestan ya dari Kak Lara yang mungkin lagi belajar melepaskan ya. So ini dia Noah, Tak Lagi Sama, check this out.

Apa itu serangan fajar? Serangan fajar merupakan istilah populer dari politik uang. Berdasarkan pasal 515 dan pasal 523 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 187A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bahwa bentuk serangan fajar tidak terbatas pada uang. Apa yang harus Anda lakukan untuk hajar serangan fajar? Tolak dan hindari segala bentuk pemberian yang mengarah ke serangan fajar jelang pemilu. Laporkan kejadian serangan fajar ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Ikut secara aktif menyebarluaskan pesan kampanye hajar serangan fajar melalui berbagai media.

0: Mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
1: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
2: Kenapa, Ton?
0: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
0: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
0: Ma.
3: Ma.
1: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
3: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
4: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Jam Lagu Nonstop, Just Music, Broadway FM.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dilemana mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati, sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dari Jalan L Tari Tambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Ampun, bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: FM Atambua, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ya di menit ke-30 lepas dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jazz Music barengan sama saya Rantia Suparji di pagi hari ini. Tidak hanya lagu-lagu asik yang menemani pagi kalian, ya, tapi di pagi hari ini kita juga akan mendengarkan dan menyimak bersama, merenungkan. Iya, pas banget. Renungan di pagi hari ini ya bersama Ibu Nizrina ya Fausya Nabila SPD. Ini merupakan penyuluh agama Islam Kemenak TTU. Jadikan kesibukan sebagai ladang ibadah. Ya, kita dengarkan renungan pagi hari ini bersama teman Pradua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, dan umur sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari adalah awal dari sebuah perjalanan. Ada yang pagi ini sudah bersiap pergi bekerja, ada yang mengurus rumah tangga, mengantar anak ke sekolah, berdagang, bertani, atau menjalankan berbagai aktivitas lainnya. Terkadang kita merasa bahwa kehidupan begitu sibuk,

Dari pagi sampai malam, pekerjaan seolah tidak pernah selesai. Akhirnya muncul pertanyaan di dalam hati. Kapan saya bisa beribadah kalau setiap hari saya begitu sibuk? Padahal Islam mengajarkan kepada kita bahwa kesibukan tidak selalu menjadi penghalang untuk beribadah. Justru kesibukan kita dapat menjadi ladang ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasulu wal mu'minun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu pula rasulnya dan orang-orang mukmin. Ayat ini mengingatkan kita bahwa bekerja dan beraktivitas adalah bagian dari kehidupan seorang muslim. Yang terpenting adalah bagaimana aktivitas tersebut dilakukan. Pendengar yang berbahagia, ada orang yang pekerjaannya sederhana, tetapi karena niatnya benar, pekerjaannya bernilai ibadah. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, misalnya, jika ia memasak dengan niat memberikan makanan yang halal dan baik bagi keluarganya, serta menjalankan tanggung jawab yang Allah berikan, insya Allah aktivitas itu menjadi amal kebaikan. Seorang guru yang mengajar dengan ikhlas bukan hanya menyampaikan ilmu, ia sedang menanam kebaikan yang manfaatnya bisa terus mengalir. Begitu pula siapapun kita, kesibukan kita bisa menjadi ibadah apabila diniatkan karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amal. Maka sebelum memulai aktivitas pagi ini, mari kita luruskan niat ketika berangkat bekerja. Niatkan, Ya Allah, aku bekerja untuk mencari rezeki yang halal dan memenuhi tanggung jawab yang Engkau berikan kepadaku. Ketika mengurus keluarga, niatkan, Ya Allah, aku melakukan ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang kepada keluargaku. Dengan niat yang benar, aktivitas sehari-hari yang tampaknya biasa dapat memiliki nilai di hadapan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Menjadikan kesibukan sebagai ibadah bukan berarti kita boleh meninggalkan ibadah wajib karena alasan sibuk. Sesibuk apapun kita, jangan sampai pekerjaan membuat kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, jangan sampai mencari rezeki membuat kita lupa kepada Allah. Karena sesungguhnya rezeki yang kita cari berasal dari Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengingatkan bahwa tujuan utama kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah. Maka jadikanlah pekerjaan sebagai bagian dari ibadah, bukan sebagai alasan untuk melupakan Allah.
Para pendengar yang dirahmati Allah, ada tiga hal yang dapat kita lakukan agar kesibukan kita bernilai ibadah. Pertama, luruskan niat. Sebelum melakukan sesuatu, tanyakan kepada diri kita, untuk apa saya melakukan ini? Jika jawabannya hanya dunia, maka tambahkan niat karena Allah. Yang kedua, lakukan dengan cara yang halal dan baik. Tidak semua pekerjaan otomatis menjadi ibadah. Pekerjaan yang dilakukan dengan cara haram, menipu, mengambil hak orang lain, atau merugikan orang lain, tentu tidak bisa dibenarkan hanya dengan alasan mencari nafkah. Karena Allah tidak hanya melihat apa yang kita dapatkan, tetapi juga bagaimana cara kita mendapatkannya. Yang ketiga, jangan lupakan Allah di tengah kesibukan. Di sela-sela pekerjaan, biasakan berzikir. Ketika perjalanan, berzikirlah. Ketika mendapatkan rezeki, bersyukurlah. Ketika merasa lelah, ingatlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita mulai pagi ini dengan sebuah tekad. Saya akan bekerja dengan jujur, beraktivitas dengan ikhlas, melayani dengan sabar, dan menjadikan setiap kesibukan sebagai jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kesibukan kita dapat berubah menjadi ladang ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacar.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Kamu lagi dengerin Just Music.

0: Cukur aku. Kukur.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Spara. Selamat pagi teman Produa. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up to date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Oke, teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku, Rantia Suparji. Kita awali pagi hari ini dengan lagu kedua ya, dari Juicy Lucy, Baik Hati. Kamu tahu, lagu ini menceritakan tentang ya dilema seseorang yang sulit melupakan mantan kekasih karena sang mantan itu baik sekali ya, penuh perhatian dan selalu memaafkan. Makanya dia bilang, kamu jangan terlalu senyum dong ya. Kamu jangan terlalu baik. Kadang kalau kita mendapatkan pasangan yang terlalu baik ya, itu diputusin. Kenapa? Kamu terlalu baik buat aku. Berarti kamu harus cari yang brengsek-brengseknya gitu. Bingung juga ya. Yang brengsek juga kadang bikin nangis, yang baik hati juga kadang bikin galau ya, saking terlalu baik. Oke, jadi dalam liriknya itu tersirat rasa pasrah, di mana ia tuh sempat berharap kayak mantannya, kamu coba dong kasih tunjuk lu pun sifat jelek dong, biar rasa cinta ini tuh berubah menjadi kebencian, biar bisa mudah untuk melepaskan. Apakah kamu pernah merasakan di posisi seperti ini? Waduh, bikin gak bisa tidur ya dari malam sampai pagi. Dan pagi hari ini dengerin lagi di Pro 2 ada lagunya Juicy Lucy, Baik Hati. Mantan yang baik hati bikin susah move on, gagal lagi. Oke. Ini mungkin satu di antara 10 orang aja sih yang ngerasa kayak gini. Karena ya dunia ini luas ya, indah kalau dinikmati dengan sebenar-benarnya. Jadi ya udah ya, kalau ada yang minta putus ya udah putus, cari baru lagi. Intinya pisahnya baik-baik ya guys ya. Dan pagi hari ini kita lagi gak ngebahas tentang soal hubungan. Itu spill dikit aja gitu dari lagunya Juicy Lucy, Baik Hati. Tapi semoga kamu semua juga berbaik hati, bukan hanya untuk pacar tapi untuk semua, dengan sesama teman Pro 2 ya. Kalau kamu baik hati, saya bakal ngasih kamu banyak duit. Aduh, ada apa gerangan pagi hari ini? Saya bakal bagi-bagi kamu kerjaan yang bisa menghasilkan banyak duit karena saya baik hati. Nah, teman Pro 2 ada yang baru, Badan Pariwisata Visit ya, Santo Pete Clean Water ya di Florida Amerika Serikat membuka lowongan kerja impian bagi para kreator konten. Oke, yuk kita meloy-meloy dikit. Dan bakal terpilih 3 orang, akan digaji masing-masing sebesar langsung aja kalau dirupiahkan itu 178 juta hanya untuk menikmati kuliner, kehidupan malam, seni dan pemandangan matahari terbenam selama 10 hari. Ini program yang bertajuk SPC Suite. Ini dirancang untuk memperkenalkan budaya pesisir, kuliner serta seni kawasan Gulf Coast ya, di mana seluruh biaya tiket pesawat pulang pergi dan akomodasi penginapan selama tugas 10 hari akan ditanggung penuh oleh penyelenggara. Aduh, kita simak lebih dalam lagi. Wow, ini kayaknya lowongan kerja yang pasti-pasti banget. Seperti dilansir dari Travel and Leisure gitu ya, pendaftaran program penjelajahan destinasi ini dibuka secara umum hingga batas akhir 22 Oktober 2026 ya. Jadi pihak Visit SPC membuka 3 posisi dengan fokus tugas yang berbeda. Chief Vibes Officer, terus Chief Flavor Explorer, Chief Sunset Curator. Jadi buat kamu yang mau melamar, tunjukkan bakat kamu ya, bertugas mengeksplorasi hiburan malam, panggung music, live bar hingga pusat rekreasi di tepi pantai. Untuk kamu yang mungkin punya bakat khusus untuk pecinta kuliner yang bertugas mencicipi hidangan laut segar atau seafood, restoran berlabel ya, hingga kuliner lokal tersembunyi. Terus ada lagi buat kamu yang mungkin suka banget ya mendokumentasikan keindahan seni lokal, museum kelas dunia kayak Dedali Museum, mural jalanan, festival hingga pemandangan matahari terbenam ya. Jadi untuk melamar posisi ini, calon peserta harus berusia minimal 21 tahun dan bersedia menjalankan tugas penjelajahan selama 10 hari pada rentang 6 hingga 22 November 2026. Saya cek dulu, tadi dia bilang 22 Oktober 2026 ya. Ini Oktober apa November ya? Kayaknya November deh, teman Pro 2. Dan kamu tahu proses seleksi dilakukan melalui formulir pendaftaran daring dan wawancara video, dan tim juri bakal menilai peserta berdasarkan kreativitas penulisan cerita atau storytelling, keterlibatan audiens di medsos, serta originalitas konten yang dihasilkan ya. Dan kawasan Santa Pete Clear Water sendiri dikenal dengan pasir putihnya yang halus serta iklim cerah yang mencapai
rata-rata 361 hari dalam setahun menjadikannya salah satu destinasi pantai paling populer di Amerika Serikat. Langsung aja guys ya, ketik cari di Google, iya siapa tahu kamu ngelamar dan kamu lulus gitu ya, lolos maksud saya. Kamu lolos dan ya kamu bisa menjadi satu di antara 3 orang yang terpilih gitu ya. Ini merupakan lowongan kerja impian 10 hari liburan gitu ya, bikin konten liburan 10 hari dengan gaji 178 juta. Ayo, serbu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Spara!
2: Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Oke, balik lagi dari Naikila ya. Main-main gue MMG ya, bukan MM Cece. Mau-mau conde-conde. Oke, kita masih di Spada tentunya, masih barengan sama Akyu Ranti ya. Nah, kalau tadi ya, kalau kamu pengen daftar terpilih menjadi 3 di antara sekian-sekian banyak orang yang melamar diri menjadi content creator selama 10 hari digaji 178 juta, cus langsung aja ya. Dan kali ini teman berdua, kalau emang itu terlalu jauh, terlalu berangan-angan tinggi, ya udah kita ikut yang muda-muda aja ya. Ada lomba tidur di Jepang yang paling nyenyak dapat 250 juta. Nah, kan ini tuh paling simpel ya sebenarnya. Puluhan peserta di Tokyo, Jepang berlomba untuk tidur paling cepat dan nyenyak dalam kompetisi unik berhadiah sekitar 250 juta. Okay. Jadi peserta mengenakan perangkat pemantau tidur sebelum berbaring di atas kasur selama maksimal 90 menit. Di mana kondisi ruangan itu dibuat temaram, sementara sejumlah peserta bahkan membawa boneka untuk membantu mereka terlelap. Pemenang ditentukan berdasarkan kecepatan peserta tertidur dalam kualitas tidurnya ya. Dan kompetisi yang digelar perusahaan kasur Kola Sleep Japan ini menjadi cara untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap pentingnya tidur. Kerja boleh, tidur itu juga penting ya. Dan data OECD pada 2021 menunjukkan masyarakat Jepang rata-rata tidur selama 7 jam 24 menit per hari. Itu tuh terpendek dibandingkan negara-negara lainnya, di mana jam kerja dan perjalanan yang panjang serta aktivitas malam yang padat disebut menjadi sejumlah faktor yang berkontribusi, guys. So, gimana? Mau ke Jepang buat ngelamar jadi salah satu peserta yang ikut lomba tidur nyenyak dapat 250 juta atau cuman mau tidur di rumah sendiri doang? Ayo, kita ke Jepang rame-rame, guys.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladin dan Jinny.
1: Jinny, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Jinny. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Jinny. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Jinny.
2: Memang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar gak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih. Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja, Bu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya?
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Balik lagi kita memperdua, oke, dari Le Seraphim, Made My Night, menemani pagi kita. Habis ini baru aku bagi-bagi informasi lagi ya guys ya, jangan kemana-mana. Yeah.

Balik lagi teman Pro2, dan next informasi yang menarik, yang lagi viral, yang lagi booming-booming. Iya, kali ini kita mau terbang dulu setelah dari bangun tidur. Oke, perjalanan ke luar negeri mungkin terasa membosankan. Ya udah, tidur paling enak, dapat 250 juta. Udah, tinggalin dulu. Nah, jadi alasan ini tuh tampaknya yang membuat agent travel asal Cina menawarkan pengalaman baru, yakni paket wisata ke luar angkasa. Berani? Oke. Ada sebuah platform travel asal Cina, Trip.com, mencantumkan paket wisata antariksa suborbital seharga 5,1 juta yuan. Kalau dirupiahin 13,3 miliar guys. Dimana paket 6 hari ini ditawarkan bersama Virgin Galactic dan menyasar pelancong berdaya beli tinggi di China. Ya, jadi paket wisata ini dipasarkan melalui HH Travel, anak usaha Trip.com yang menyediakan perjalanan mewah dan khusus. Dan supaya kamu bisa ikut perjalanan ke luar angkasa ini, kamu harus mengikuti pelatihan selama 3 hari di Spaceport Amerika dekat Las Cruces, New Mexico, Amerika Serikat. Ya, karena pada hari kelima nanti kamu bakal dijadwalkan menaiki wahana antariksa Virgin Galactic yang diluncurkan dari pesawat induk, di mana penerbangannya itu selama sekitar 90 menit akan membawa penumpang merasakan beberapa menit aja tanpa bobot dan menyaksikan lengkungan bumi. Kamu berani enggak? Jadi ingat ya, kalau paket wisata ini mulai dicantumkan di Trip.com sejak pertengahan September dan langsung menjadi perbincangan di media sosial China ya. Dan Wei juga mencatat, Wei ini adalah Wei Changren, pendiri platform berita keuangan pariwisata. Ya, dia bilang para pembeli harus punya kondisi fisik prima, toleransi risiko tinggi, alias kamu jangan punya fobia-fobia tinggi ya, serta kekayaan liquid dalam jumlah besar. Kalau kamu mau keluar angkasa, kamu juga harus kaya. Dan Wei bilang wisata antariksa mungkin kelak menjadi lebih terjangkau karena dia bilang China sudah mengembangkan teknologi peluncuran roket dan eksplorasi antariksa selama beberapa dekade terakhir. Kamu milih mana? Tidur atau mau terbang ke luar angkasa? Ayo.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Sepeda masih nemenin kamu. Teman berdua, kamu tahu ada satu desa di Greater Manchester, Inggris, namanya Seedel. Akhirnya kembali mendapatkan akses kereta setelah lebih dari satu abad. Kamu bayangkan ya. Contoh kecilnya adalah lupun depan rumah tuh jalan masih bebatuan, kayak masih sertu begitu ya, selama 30 tahun dan akhirnya baru deh diaspal. Ya, contoh kecilnya kayak gitu. Melansir dari Independent, pembangunan stasiun baru di kawasan ini mulai dikerjakan sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali layanan kereta yang telah terhenti sejak 1917 tahun itu. Ya, udah lama banget. Dan pembangunan stasiun ini sebenarnya mendapatkan pendanaan pada 2022, tapi proyeknya itu kayak mangkrak gitu ya, selama 4 tahun karena adanya kekhawatiran kalau dibangun nanti bakal mengganggu perjalanan kereta lain yang melintasi di jaringan Cheshire. Okay. Akhirnya ya udah tetap dibangun. Dan kamu tahu kehadiran stasiun ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas masyarakat Seedel menuju Stockport dan berbagai wilayah di Greater Manchester ya. Selain memudahkan perjalanan, stasiun ini juga diharapkan membuka akses yang lebih baik menuju lapangan pekerjaan, pendidikan, serta berbagai peluang lainnya. Bayangkan ya. Lebih dari satu abad gitu mereka gak punya stasiun dan akhirnya dibangun. Betapa membahagiakan ya teman Pro 2. Okay. Dan kamu tahu pembangunan jalur ini akan dimulai pada akhir bulan Oktober, tapi hingga kini belum ada tanggal pasti kapan stasiun baru ini akan mulai beroperasi. Kalau kamu jalan-jalan ke desa ini, jangan lupa naik kereta ya, kalau udah jadi, kalau udah ada stasiunnya ya guys ya.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan.
3: Spadaaa!

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Spara Pro 2 FM, atau buat teman terbang kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu.

minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja